0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
5: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
6: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu semua presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
4: Didung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, tersemudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
8: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
9: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
8: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
9: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
10: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
9: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
11: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Satu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Satu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
12: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
11: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
14: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
13: rujuk. Ya, Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung layanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
14: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
13: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih bersama di Semangat Pagi ya hari ini. Dan kita tahu 20 Mei 2026. Nah, selamat dengar, pemerintah Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 pada hari ini ya. Dan peringatan tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati sebagai simbol bangkitnya semangat persatuan, kemudian juga pendidikan serta perjuangan bangsa Indonesia. Nah, sejarah singkat Hari Kebangkitan Nasional, sahabat dengar. Nah, Hari Kebangkitan Nasional ini berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo ya pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Dan organisasi ini didirikan oleh pelajar, oleh para pelajar ya, School Tot Opleiding van Inlandse Artsen atau STOVIA, dengan tokoh penting yaitu seperti Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, di masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia itu masih bergerak secara terpisah, sahabat pendengar. Dan kemudian ada Budi Utomo ini jadi titik awal lahirnya kesadaran nasional untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, serta kemerdekaan. Nah, momentum ini yang menjadi sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia karena memunculkan semangat persatuan dan nasionalisme modern. Dan untuk diketahui ya, saudara dengar, tema resmi Hari Kebangkitan Nasional melalui Kementerian Komunikasi dan Digital RI ya, menetapkan tema resminya adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Jadi dengan tema ini mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong, kemudian persatuan dan juga optimisme menghadapi tantangan global di era digital. Nah, baik, sahabat pendengar, saya akan kembali menyapa untuk sahabat pendengar yang sudah bergabung ya di WhatsApp. Ada Buriono di Duden. Semangat pagi. Minta lagunya dari Republik. Oke deh. Salamnya aja buat Bu Murni, terus juga buat Bu Erna Dwi, Mbak Sekar, Mbak Nunggi, terus juga buat Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Lembayung Sutra dan semuanya aja ya. Dan tetap semangat deh, sukses selalu. Semoga lancar, amin, amin. Oke deh, nanti lagunya bakalan selesai direkan. Ada Bu Darti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat keluarga Meraati. Nanti lagunya dari Agnes Monica. Oke deh, siap. Nanti bakalan selesai hadirkan ya buat lagunya. Baik, selamat mendengar. Menemani kita dulu ya di menit ke-42 lepas dari jam 7 pagi. Ada Republik dengan Sandiwara Cinta. Tetap bersama di Semangat Pagi bersama dengan Salsa sampai nanti tuntas jam 9.

0: Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Kepala Staf Presiden KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan sejumlah laporan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Laporan tersebut diuraikan KSP Dudung, yakni terkait proses mekanisme berjalannya program MBG hingga kondisi terkini yang terjadi di BGN. Bahkan dari laporan itu, KSP Dudung menyebut terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatiannya. Dari hasil pertemuan tersebut, Kepala BGN diungkapkan menyampaikan permohonan untuk pengawasan pelaksanaan program MBG. Hal tersebut dipastikan Dudung akan mendapatkan perhatian khusus dari KSP. Terlebih lagi, pengawasan ini diungkapkan KSP Dudung harus dilakukan dengan ketat sebab dikatakannya saat ini pelaksanaan program MBG harus mendapatkan perbaikan untuk peningkatan kualitas gizi generasi penerus bangsa. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emase murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang yo iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sobat Ninger, masih bersama ya di Semangat Pagi. Nah, Sobat Ninger, DPR RI siap menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 hari ini ya, di 20 Mei 2026. Dan Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, bahwa Presiden juga akan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dalam rapat paripurna tersebut. Selain itu, Presiden juga akan dijadwalkan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Nah, untuk rapat sendiri dimulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan ya. Selain untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, juga ada pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. DPR juga akan membahas agenda legislasi nasional, salah satunya laporan Badan Legislasi DPR terkait dengan evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2026. Baik, selamat mendengar. Salsa kembali menyapa ya yang sudah bergabung di 0882 135 135. Nih, ada Pak Hendro ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendro, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan salamnya buat keluarga Merakati di mana saja, buat teman-teman Radio Magelang FM, dan khusus spesial buat Bu Endang Wahyu dan Bu Neni Peniten, selamat bergoyang untuk lagunya. Oke deh, nanti bakalan saya hadirkan ya. Ada Papa Tibob juga ya. Membeli beras dibungkus plastik. Cakep gitu ya. Baca sendiri, cakep sendiri nih. Beraktivitas gabungnya di Magelang FM pasti asyik. Oke, terima kasih buat Papa Tebob. Sehat selalu ya. Dan Sobat Ninger masih terus menemani hingga nanti tuntas di jam 9 pagi tentunya. Jangan lupa juga buat Sobat Ninger, kalau belum ngopi silahkan ngopi ya, karena kopi ini sangat baik untuk memacu semangat kita ya. Kopi pagi hari itu bisa meningkatkan energi ya tentunya, terus juga bisa lebih fokus, dan tentunya ini memperbaiki suasana hati. Jadinya memang gak sedikit orang yang membawa kopi gitu ya dari rumah, atau bahkan kalau sudah sampai kantor ya pakai pesan online gitu kan, ngopi dulu. Ya kopi apapun itu, gak perlu kopi yang fancy ataupun yang terlalu mahal. Yang penting adalah khasiatnya gitu ya. Kafein di dalamnya ini bisa memacu suasana hati kita agar lebih baik lagi gitu ya. Bisa bikin kita jadi lebih fokus dan berenergi gitu. Karena apa nih? Karena kandungan kafeinnya ini menghalangi neurotransmitter gitu kan, adenosin, sehingga kita akan merasa lebih berenergi dan gak gampang lelah gitu kan. Dan juga apalagi nih buat sahabat dengar, kalau mau olahraga gitu kan, tidak sedikit orang juga sebelum olahraga itu biasanya konsumsi kopi dulu nih, entah itu kopi pahit ataupun kopi-kopi yang lain, dan akan lebih baik pakai kopi pahit ya, jadi mengurangi gula gitu kan. Oke. Dan memang untuk manfaat yang lebih maksimal lagi, disarankan untuk konsumsi kopi hitam tanpa tambahan gula gitu ya. Konsumsi yang wajar sekitar 2 gelas setiap hari itu juga bagus untuk kesehatan kita. Oke deh, lagunya dari Juan Reza dengan Pica Pica menemani kita. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan mumet tenan ya yuk. Nah, kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani. Tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Pemerintah memangkas pagu program makan bergizi gratis. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dikutip dari laman Antara News, hari ini mengatakan keputusan tersebut merupakan instruksi Presiden Prabowo untuk memastikan dana program makan bergizi gratis dapat dikelola dengan lebih efisien. Ia mengungkapkan realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebesar Rp 75 triliun yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Menurutnya saat ini Presiden Prabowo tengah memperbaiki manajemen program makan bergizi gratis serta cara Badan Gizi Nasional membelanjakan anggaran. Adapun belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 51,1% atau senilai Rp 826 triliun. Menteri Keuangan menyatakan bahwa realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Semangat pagi. Semangat pagi. Masih di Semangat Pagi tentunya, masih bersama dengan Sal saya, Sal Tenengar. Dan satu informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca di Jawa Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini perakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini 20 Mei 2026 ya. Dan warga diminta tetap waspada terhadap cuaca ekstrim di 9 wilayah di Jawa Tengah. Dan selamat dengar, selain hujan lebat di kawasan pegunungan, ancaman banjir rob juga terjadi di pesisir utara Pantura dan gelombang tinggi di perairan selatan menjadi perhatian serius. Disampaikan oleh perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Rizka Maulida, menjelaskan bahwa meski sudah memasuki musim kemarau, anomali cuaca masih memicu hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Dengan daftar 9 daerah berpotensi cuaca ekstrim seperti di Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Temanggung, Magelang, dan juga Majenang. Selain itu juga untuk peringatan gelombang tinggi di Laut Selatan ini mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Juga BMKG meminta operator kapal nelayan ini tetap waspada ya. Secara umum suhu udara di Jawa Tengah hari ini berkisar antara 18 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai 95%, dengan angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Masyarakat diminta tetap waspada dan tetap berhati-hati terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan angin puting beliung. Baik, selamat dengar, menemani kita dulu di menit ke-41 lepas dari jam 8 pagi ya. James Blunt dengan You're Beautiful.

0: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Semangat pagi. Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani sejak jam 6 pagi tadi. Dan ini waktunya Salsa pamit undur diri. Setelah ini jam 9 pagi akan ada Ceria Mutiaraku bersama dengan TK Aisyah 7 Kota Magelang ya, akan menemani sahabat pendengar semua hingga 1 jam lamanya. Baik, sahabat pendengar, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga Anda sehat selalu dan selalu bahagia ya. Selamat beraktivitas di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi, selamat bergabung sahabat pendengar dan juga adik-adikku tercinta ini. Kalau sahabat pendengar di rumah mendengarkan sayup-sayup suara, mereka adalah adik-adik yang soleh-solehah yang siap untuk siaran di Ceria Mutiaraku. Kalau begitu, Kak Vita akan membersamai juga bersama dengan guru pendamping dari TK Aisyah 7 Kota Magelang dalam Ceria Mutiaraku. Sampai nanti jam 11 ya. Jam 10 aja. Kalau jam 11 nanti keburu ngantuk dan juga capek. Di Ceria Mutiaraku, Papa, Mama, Ayah, Bunda bisa menyaksikan melalui kanal streaming kami di channel YouTube Radio Magelang FM dan juga mendengarkan melalui 103,5. Kalau begitu, Kak Vita akan menyapa satu persatu guru pendamping pada pagi hari ini. Yang pertama pendamping untuk sebagai host nanti ya, ada Ibu Bunga. Halo Ibu Bunga, boleh lambaikan ke kamera ya? Oke, dan juga Ibu Juniarti, mana Bu Juniarti? Selamat pagi Bu Juni. Iya, dan juga Bu Yulia Safira. Halo Bu, selamat pagi. Dan juga selamat pagi, salam semangat buat adik-adik dari kelompok B. Selamat pagi. Semangat sekali. Kak Vita udah gak sabar nih pengen dengerin hafalan apa ya yang mau dilafalkan dan juga mau bernyanyi apa saja ya. Sudah siap untuk siaran di Ceria Mutiaraku?
2: Sudah.
1: Oke. Kalau begitu Kak Vita persilahkan Ibu Bunga untuk bisa memandu Ceria Mutiaraku pada pagi hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan kami dari TK Aisyah 7 Kota Magelang yang beralamat di Jalan Kalimas Menowo, RT 2, RW 2, Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang yang dipimpin oleh Budarmiatun SPD MPD akan belajar dan bernyanyi bersama dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan. Anasoli,
2: siap.
3: Anasoli,
2: siap.
3: Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: mana Soli?
1: Siap.
0: TK Aisyah 7. Dek, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, sebaiknya bagaimana ya?
1: Berdoa
0: terlebih dahulu. Yuk, berdoa.
1: Berdoa.
0: Sebelum belajar.

0: Soli.
1: Siap.
0: Ana Soli.
1: Siap.
0: Dek, sebagai warga sekolah di TK Aisyah 7, yuk kita nyanyikan lagu Mars Aisyah yuk. 1, 2, 3. Wah.

0: Dik.
1: Bangga enggak jadi anak Indonesia, Dik?
2: Bangga.
1: Bu guru pengen lihat teman-teman yang di apa namanya Magelang FM juga mau dengar 7 kebiasaan Indonesia. Bisa?
2: Bisa.
1: 7 kebiasaan anak Indonesia.

0: Oh, Dek, sekarang Bu Guru mau tanya, bangga enggak jadi anak Indonesia?
1: Bangga.
0: Tenani, bangga enggak?
1: Bangga.
0: Serius. Yo, sekarang Dek, teman kita ada yang menyanyikan lagu Anak Indonesia. Yo, kita kita panggil ya, Mbak Aira, Mbak Ailen, Mbak Vio, Mbak Andara, Mbak Salma, dan Mbak Naraya. Oh ya sudah, ya udah nggak apa-apa, sudah. Yuk.

0: Terima kasih anak-anak solihah. Sahabat pendengar radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya. Kami dari TK Aisyah 7 Kota Magelang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Loh, kamu ngapa kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat menepel.
1: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
4: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
6: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
9: Untuk semua usia.
10: Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
0: Iya. Terima kasih sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari TK Aisyah 7 Kota Magelang dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Nah dek, tadi sudah bangga jadi anak Indonesia. Sekarang dek, di Indonesia itu banyak sekali ragamnya loh. Bukan hanya pulaunya, tapi apanya saja dek yang banyak banget. Apa aja? Hah? Makanannya, terus apa lagi? Agamanya, terus apa lagi? Hah? Budayanya, apa lagi?
11: Minumannya.
0: Hah? Minumannya, minuman atau makanan tradisional. Ada lagunya loh, Dek. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Boleh? Ya, yuk. Satu, dua, tiga. Reok. Jawa Timur.

Ya. Terus terima kasih. Tadi satu lagi, tadi bilangnya gimana, Dik? Kalau Indonesia tuh punya apa aja? Punya apa? Banyak makanan, terus budaya, apa? Agama. Nah, ada juga loh, Dik, tepuk toleransi. Yo, bisa? Bisa? Kita sebutkan agama-agama yang ada di Indonesia ada berapa ya? 6. Ayo, tepuk toleransi. Di Indonesia ada

0: Okey. Jadi di Indonesia ada berapa, Dik?
1: Enam.
0: Apa aja itu? Islam. Terus Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, apalagi Hindu. Mereka berbeda-beda tetapi apa, Dik?
1: Tetap satu.
0: Negaranya mana, Dik?
1: Indonesia.
0: Anak-anak bangga enggak jadi anak Indonesia?
1: Bangga.
0: Bangga enggak jadi anak Aisyah?
1: Bangga.
0: Yuk, kita ajak teman-temannya yang di Magelang FM untuk mendaftarkan sekolah di TK Aisyah Bustanul Atfal 7. Ayo teman-teman daftar sekolah di Aisyah 7 gitu, yuk. 1 2 3.
1: Ayo.
0: Di Aisyah 7 itu, Dek, dipimpin oleh Bu Darmiatun dengan visi religius, cerdas, dan mandiri. Dan misinya yaitu menciptakan suasana Islam dalam perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua, membekali perkembangan anak dengan keimanan sehingga menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi anak sedini mungkin. Kami dalam pembelajaran menggunakan deep learning. Jadi semuanya pembelajarannya fokus kepada anak. Dek, di Aisyah 7 banyak sekali mainan enggak?
1: Banyak.
0: Banyak sekali permainan yang seru-seru enggak? Terus kalau belajar seru enggak mainnya di sana?
1: Seru.
0: Nah, yuk bergabung di Aisyah 7. Di sana anak-anak akan menjadi lebih kreatif, lebih cerdas, dan lebih mandiri. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya, Nak. Di apa namanya? Sekarang kita lanjutkan. Dalam agama, apa namanya? Di Indonesia itu kan ada 6 agama toh, Dek. Apa tadi? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, terus apa? Hindu. Dek, kemarin anak-anak sempat libur 2 hari toh? Iya toh? Libur 2 hari. Kenapa libur 2 hari, Nak? Kenapa? Ada yang tahu? Karena teman kita yang beragama, yang di gereja itu beragama apa ya, sayang? Kristen dan Katolik merayakan Isa Al-Masih. Apa? Isa Al-Masih. Untuk menghargainya, maka kita libur 2 hari. Nah, di agama Islam juga di bulan yang sama akan merayakan apa? Merayakan apa, sayang? Merayakan apa? Idul Adha. Iya. Kira-kira yang satu merayakan Isa Al-Masih, yang satu merayakan Idul Adha, ada permusuhan tidak? Tidak. Iya. Nah, sekarang selanjutnya ya, yuk kita akan membaca kitab-kitab Allah. 1, 2, 3.

0: Iya. Sekarang coba dalam agama Islam ada yang harus ditaati, ada yang harus dijalani, ada yang harus diimani. Ayo. Yang harus ditaati itu berarti rukun apa?
1: Iman.
0: Kalau yang harus dijalankan yaitu rukun apa?
1: Islam.
0: Yuk, ada lagunya kan? Masih ingat kan? Iya. Yuk, kita taati itu berarti rukun apa?
1: Iman.
0: Kalau yang harus dijalankan yaitu rukun apa?
1: Iman.
0: Islam. Yuk, ada lagunya.

0: Wah, subhanallah sekali. Sudah hafal tentang rukun Islam dan rukun iman. Jadi yang harus dijalankan berarti rukun apa, Dek?
1: Islam.
0: Kalau yang diyakini berarti rukun apa?
1: Iman.
0: Tadi kita sudah percaya sama kitab-kitab Allah. Sekarang di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali surat-surat. Sudah hafal belum nama-nama suratnya? Hah? Kok belum gak semangat, Dek? Sudah hafal belum? Sudah. Oh ya, kita hafalkan bareng-bareng ya. 1 sampai 20 saja. Yuk, 1, 2, 3.

0: Sudah 20 dulu ya, Nak. Ya. Dek, itu baru surat-surat dalam Al-Qur'an toh. Surat yang pertama tadi apa, Dek? Alfa?
1: Ya. Nah,
0: yang kedua? Surat
1: Al-Baqarah.
0: Nah, sekarang ada anak-anak dari TK Syo 7 yang mau menunjukkan hafalan surat Al-Baqarah. Ya. Dimulai dari sebentar, saya pukul panggilin ya. Mas Carol. Mas Arsha. Mas Kio. Mas Zaki Akmal. Mbak Keinara. Mbak Ayisa. Terima kasih.
2: Agak melebar nggak apa-apa.

0: Paula und Aline.
1: Ja. Ya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya. Kami dari TKI Syah 7 Kota Magelang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
6: Ceria mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku.
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TKI Syah 7 Kota Magelang dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Dek, tadi sudah ada yang baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Wah, subhanallah, hebat-hebat sekali anak-anak Aisyah 7. Yuk, bagi yang mau bergabung dengan Aisyah 7, bisa loh. Bisa sekali, karena setiap pagi kami ada murojaah surat-surat pendek plus surat Al-Baqarah. Jadi, boleh bergabung di sini, di Aisyah 7, Kota Magelang. Nah, sekarang dek, kita mau menyanyikan lagu 10 Malaikat Allah. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3.

Bueno, berarti ada berapa malaikat yang harus kita yakini? 10. Padahal malaikat itu banyak sekali, tapi Allah hanya meyakini, suruh meyakini berapa, Dek? 10. Nah, sekarang, Dek, tadi kita berbicara bahwa dalam agama Islam hari ini kita mau merayakan apa, Dek? Idul Adha. Nah, sekarang ada juga loh teman-teman kita yang mau menyanyikan lagu 12 bulan dalam agama Islam yang akan dinyanyikan oleh Mas Adam, Mas Jagat, Mbak Aleta, Mbak Safia, Mbak Mika. Oh, yuk, dah segitu aja. Oh, diganti Mbak Yesa. Yo, Mbak Yesa lagi yo.

Terima kasih anak Soli Soliha. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu 12 bulan dalam agama Islam. Sekarang kita akan menyanyikan nama-nama Nabi. Semuanya ya. Semua nyanyi ya. Semangat ya. Yuk, 1, 2, 3.

0: adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan nama-nama Nabi. Dan ada teman kita yang akan menceritakan salah satu dari nabi-nabi itu. Ya, kita persilakan Mas Ali, monggo. Semangat ya, Mas. Ya. Oke. Silakan.
1: Domba pengganti Ismail. Suatu hari Nabi Ismail yang sangat muda mendapatkan sebuah ujian dari Allah. Nabi Ismail seorang yang sangat mengetahui bahwa ayah harus melakukan perintah Allah tersebut. Ia pun bersedia mematuhinya. Hari itu pun tiba, Nabi Ibrahim memegang kepala putranya itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keimanan. Mereka bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Allah tahu lihat bukti ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah yang Maha Penyayang menyelamatkan Nabi Ismail. Nabi Ismail, Allah pun mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba untuk disembelih. Domba itulah yang menjadi bukti ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim melanjutkan hidup mereka dengan penuh rasa syukur dan keimanan pada Allah. Peristiwa itu menjadi asal usul adanya perintah kurban saat hari raya Idul Adha.
0: Si Mas Ali, subhanallah. Tadi Mas Ali menceritakan kembali tentang Nabi Ibrahim dan Idul Adha. Jadi dek, dulu Nabi Ibrahim punya anak yang namanya Nabi Ismail. Ibrahim itu sangat sayang sekali sama Nabi Ismail. Nah, tapi tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim adalah anak orang tua yang soleh, yang selalu mematuhi perintahnya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk di tanah yang lapang. Di sana Nabi Ismail ditutup matanya. Tetapi qadarullah, Nabi Ismailnya diganti sama Allah. Diganti sama Allah dengan kambing. Makanya setiap Idul Adha, terima kasih Mas Kio. Nah, akhirnya sama Allah diganti dengan domba. Dan selama Idul Adha ini berarti yang disembelih adalah hewan-hewan kurban seperti apa aja, Dek?
1: Sapi.
0: Hah? Domba, kambing, unta, kerbau. Nah, itu adalah hewan-hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Nah, selanjutnya yaitu kita mau membaca surat Al-Maun bareng-bareng ya, tapi ya yang keras ya. Ya, satu, dua, tiga.

0: Sadaqallahu alim. Subhanallah sekali anak-anak Aisyah 7. Nah, yuk sekarang ajak teman-temannya di Magelang FM yang melihat, yuk bergabung di Aisyah 7 yuk gitu. Yuk, bareng-bareng 1 2 3. Yuk. Kenapa di Aisyah 7? Apa?
1: Seru.
0: Ya, banyak temannya. Aisyah 7. Subhanallah sekali. Untuk bapak ibu semuanya yang melihat Mutiara Ceria di Magelang FM, yuk bergabung di TK Aisyah 7 Kota Magelang. Di sana anak-anak akan diajarkan tentang kegiatan-kegiatan yang sangat seru lagi, sangat seru, dan pembelajaran yang sangat hebat, dan didampingi oleh guru-guru yang hebat dan sudah bersertifikasi loh. Nah, di TK Aisyah 7, di KB dan TK Aisyah 7 menerima penerimaan siswa baru dari usia 2 tahun sampai 5 tahun. Untuk usia 2 tahun sampai 3 tahun bisa bergabung dengan kelompok bermain, dan yang 4 sampai 5 tahun bisa bergabung di kelompok A, dan 5 tahun lebih bisa bergabung di kelompok B. Di sana kami belajar menggunakan deep learning, jadi pembelajarannya lebih berfokus ke anak. Jadi anak lebih bebas mengembangkan apa yang diinginkan dengan arahan guru-guru yang profesional, dan lebih berkreasi lagi. Persyaratannya sangat mudah loh, yaitu menyerahkan fotokopi akte kelahiran 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, dan menyerahkan formulir pendaftaran peserta didik yang telah disiapkan. Dan untuk formulir bisa diambil secara gratis loh, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Setelah itu yaitu menyerahkan fotokopi KMS, lalu fotokopi buku KIA dan surat keterangan pindah untuk TK atau KP bagi anak yang dari daerah lain atau pindahan. Dan yang kelima yaitu bersedia memenuhi ketentuan yang ada di Aisyah 7 itu. Nah, sekarang di Aisyah 7 itu ada kegiatan unggulan. Yang pertama yaitu pembaca Iqra, yang kedua yaitu praktek sholat, yang ketiga yaitu hafalan surat-surat pendek, dan yang keempat hafalan doa harian dan hafalan hadis. Jadi di sana kita setiap pagi akan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti membaca Iqra, praktek sholat, hafalan surat-surat pendek, dan beberapa surat panjang seperti tadi yang dibacakan oleh Mas Ali, surat Al-Baqarah, dan yang terakhir yaitu hafalan doa harian dan hadis. Untuk ekstrakurikulernya yaitu kita ada pelajaran bahasa. Bahasa itu kita menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Oh, 4 ding, berarti sama bahasa Jawa. Nah, jadi kita belajar 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jawa. Tentunya dengan pembelajaran yang sangat menarik, dan anak-anak bisa cepat menghafalkan dan memahami bahasa-bahasa itu. Yang kedua yaitu menari. Alhamdulillah kami kemarin menari menang lomba juara 1 ya nak?
1: 2.
0: Oh, 2, juara 2 di MI Muhammadiyah Magelang. Lalu yang ketiga yaitu melukis dan mewarnai. Dan yang keempat yaitu berenang, dan yang kelima yaitu drum band. Kemarin juga kita drum band juara 2 ya di tingkat kota Magelang. Nah, untuk pendaftarannya masih ada kuota. Untuk alamatnya yaitu di Jalan Kalimas Menowo, RT 2, RW 2, Gedung Sari, Kota Magelang. Dan TK Aisyah 7 itu dipimpin oleh Budan Miatun, SPD, MPD. Terima kasih.
2: Yes, terima kasih banyak untuk Ibu Bunga, juga Ibu Juniarti, dan juga Ibu Yulia. Gimana adik-adik semuanya, siaran di Radio Magelang FM seru? Senang?
3: Seru.
2: Alhamdulillah ya, sudah selesai ceria mutiaraku pada pagi hari ini. Dan jangan lupa adik-adik semua, tentu saja kebagian jadwal di setiap tahunnya ya. Iya. Tetap semangat. Besok sudah mau masuk SD ya?
0: Iya.
2: Oke. semoga jadi anak soleh-soleha dan juga masuk SD sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kalau begitu, sahabat pendengar semuanya, Bunda Ayah, Kak Vita membersamai TK Aisyah 7 Kota Magelang menyudahi siaran Ceria Mutiaraku pada pagi hari ini. Kalau begitu jangan kemana-mana karena kami masih punya program-program acara yang seru yang bisa didengarkan melalui 103,5 Magelang FM. Kak Vita beserta dengan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

pagi, sobat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik dan juga punya kekuatan dalam hati kita untuk bisa lebih bersyukur. Ya, orang yang bersyukur tidak selalu memiliki segalanya ya, tapi mereka mampu melihat kebaikan dalam setiap proses kehidupan yang sedang dijalani. Dengan penuh ketulusan, meskipun dalam keterpurukan, meskipun dalam keadaan yang memang tidak baik-baik saja, atau justru hari ini terlahir menjadi versi lebih baik dan juga lebih bahagia dan lebih sehat. Ya, sahabat pendengar, sampai nanti jam 12 bareng sama Vita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Senang sekali bisa menjumpai sahabat pendengar dalam program acara ini, yang pastinya Vita bakal mengajak sahabat untuk kembali mengingat lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pagi hari ini Vita punya banyak koleksi lagu-lagu yang siap jadi mood booster, teman asik untuk ngantor ataupun beraktivitas. So, gak usah pakai lama, Vita tunggu kebersamaannya di 0882-135-135. Dan juga sahabat pendengar bisa telpon di 366-899, karena Vita punya banyak sekali lagu yang siap untuk diperdengarkan, termasuk yang satu ini. Aku ini punya siapa? Ermi Kulit. Disiarkan melalui kanal streaming jogjastreamers.com. Pilih saja Radio Magelang FM.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, banyak pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia. Salah satunya bernama Martha Christina Tiahahu, seorang pahlawan wanita dari Maluku. Martha Christina Tiahahu ditetapkan secara resmi sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 20 Mei 1969 melalui surat keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 1969. Martha Christina Tiahahu lahir pada tahun 1800. Ia adalah putri dari Kapiten Paulus Tiahahu, salah satu pejuang dalam Perang Patimura tahun 1817 di Maluku. Sejak remaja, Martha Christina Tiahahu mengikuti ayahnya dalam berbagai rapat perjuangan melawan penjajah. Dalam usia 17 tahun, Martha Christina sudah berani mengangkat senjata melawan para penjajah. Dalam pertempuran, ia menunjukkan keberanian yang luar biasa. Bersama para pejuang tanah Maluku yang lain, Martha Christina cukup membuat Belanda kerepotan. Sejarah mencatat pula, Martha Christina pernah berperan dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua. Dalam pertempuran tersebut, Martha Christina memimpin para pejuang perempuan untuk mendampingi para pejuang pria dalam misi perebutan wilayah Maluku dari Belanda. Walau berusia muda, Martha Christina Tiahahu memang seorang pejuang wanita yang tangguh.

insan edukasi, hingga suatu saat, Richmond, seorang pimpinan Belanda, tewas tertembak dalam pertempuran Maluku. Belanda dengan persenjataan lengkap, sengit memukul mundur para pejuang Maluku. Bahkan beberapa pentolan pejuang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Salah satu yang tertangkap adalah ayahanda Martha Christina. Mengetahui ayahnya akan dieksekusi mati oleh Belanda, Martha Christina berjuang untuk membebaskan ayahnya. Sayang, usaha yang dilakukan mengalami kegagalan. Bahkan, ia dengan para pejuang Maluku yang lain tertangkap pula oleh Belanda. Martha Christina hendak diasingkan dengan menaiki kapal Everston menuju Pulau Jawa. Namun dalam perjalanan, Martha Christina juga melanjutkan pemberontakan dengan aksi mogok makan dan mogok pengobatan. Akhirnya, Martha Christina meninggal dunia sebelum sampai di tempat pengasingan.

0: Marta Christina menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 2 Januari 1818. Ia meninggal dalam usia yang belia, masih 18 tahun. Insan Edukasi, atas pengorbanan Marta Christina Tiahahu, saat ini telah dibangun sebuah monumen di Maluku untuk mengenang gadis belia ini. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan raya di kota-kota di Indonesia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Eh, wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh

0: masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat, dan membangun kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke-1120 kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa, kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Kabar Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
3: Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat, Indonesia memasuki babak baru ketahanan pangan nasional dengan stok beras melimpah sehingga siap memperluas ekspor dan membantu negara sahabat yang membutuhkan pangan. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI terkait penyerapan gabah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin. Sudaryono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, Indonesia kini tak hanya fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, tetapi juga mulai memperluas peran sebagai pemasok pangan bagi negara sahabat dengan tetap mengutamakan kecukupan stok nasional. Meski begitu, ia menegaskan seluruh kebijakan ekspor dilakukan secara terstruktur, terukur, dan hati-hati agar tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri. Ia menegaskan meskipun stok digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, bantuan pangan, penyediaan beras premium, hingga ekspor, posisi cadangan beras nasional pada akhir tahun 2026 tetap berada pada level aman. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Loh, Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet, nggo turu wis ra penak.
3: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
3: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.
7: Inspirasi keluarga.

Sahabat pendengar, selamat pagi menjelang siang ya. Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di hari ini 20 Mei. Kita ini jas merah ya, jangan melupakan sejarah. Lagi-lagi masyarakat meskipun dengan hiruk pikuk yang ada, kondisi negara, kondisi ekonomi dan lain sebagainya, kita memang gak boleh melupakan sejarah yang menjadi tonggak kebersamaan persatuan negara Republik Indonesia ini, yang menyemarakan peringatan Harkitnas ke-118 pada 20 Mei 2026. Sahabat pendengar bisa membagikan motivasi mungkin yang penuh dengan makna melalui WhatsApp kami di 0882 135 135. Pada peringatan tahun ini, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengusung tema resmi Jaga Tuntas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini terus menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai aset utama bangsa agar mampu menghadapi tantangan zaman melalui perkembangan teknologi hingga derasnya arus informasi di media sosial. Kita lihat ya bahwa banyak sekali jempol-jempol cantik yang menjadi netizen. Mereka itu adalah netizen ya, tapi mereka juga menjadi jurnalistik nih sahabat. Secara tidak langsung, setiap gawai dan setiap jari itu bisa menjadi wartawan di media sosial. Sehingga kita harus berhati-hati dengan beragam pemberitaan yang tentu saja harus dipastikan validasinya, keakuratannya. Jangan sampai pengennya cepet-cepet nih biar gak dibilang kudet kurang update, tapi ternyata justru kita menyebarluaskan berita-berita hoax atau justru menambah bumbu-bumbu yang tidak seharusnya. Ya sahabat, di Hari Kebangkitan Nasional ini jangan biarkan perbedaan memutuskan kekeluargaan, bahkan memecah persatuan. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan kita bahwa kekuatan bangsa lahir dari kebersamaan. Anda bisa bergabung di 0882 135 135. Apa kabar? Saya mau menyapa untuk ini Pak Herman ya. Selamat pagi Pak Herman. Biar ku simpan rinduku, Novia Kelopaking. Inspirasi keluarga pagi hari ini, mau nyapa-nyapa dulu ya buat Pak Iwan, ada Pak Suprianto, juga Pak Rohyanto. Apa kabar buat Puriono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi juga, Mbak Murni, semuanya semoga terhibur. Terima kasih Pak Herman, ditunggu lagunya. Apa kabar juga untuk Bu Tuti Haryanti di Secang. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang ya, Rabu berkah, amin. Inspirasi keluarga, mau kirim salamnya buat Mbak Susi, Mbak Murni juga, Bu Sadewo, Mama Vega, Bu Eti, ada Pak Iwan juga, Pak Herman, Pak Taryono, Pak Priyono, ada Lembayung juga, Bu Nani, Bu Riono, Mbak Sekarya, semuanya. Tetap sehat, semangat, lancar rezekinya, amin. Terima kasih Bu Tuti, selamat bergabung dan juga selamat beraktivitas. Baik sahabat pendengar, untuk informasi bagi Anda semua ya, bahwa dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Magelang saat ini sudah berpindah kantor. Mulai dari tanggal 1 Mei kemarin, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Magelang untuk sementara telah menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 122 Gari 55A Jurang Ombo Selatan ya. Tepatnya di Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Dengan demikian, segala pelayanan haji dan umroh ya, untuk sementara berpindah, Anda jangan ke alamat yang lama, tapi Anda bisa mengunjungi
Jalan Jenderal Gatot Subroto 122 garing 55A Jurang Ombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang. Demikian informasi yang Vita sampaikan. Kita kembali ya ke lagu selanjutnya. Untuk Anda yang sedang beraktivitas dimanapun berada, tetap semangat. Jangan lupa kalau perut sudah mulai keroncongan, artinya kita harus mulai ya sarapan. Atau sudah nyemil-nyemil dari tadi ya, untuk para penderita mah memang tidak bisa untuk tidak makan. Jadi harus tetap nyemil begitu ya, agar asam lambung juga tidak naik. Sehat selalu buat kita semua. Novia Kolopaking, biar ku simpan rinduku. Anda dengarkan melalui 103,5 Magelang FM, Inspirasi Keluarga.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara. Untuk

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan. Mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat.

0: tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Sahabat pendengar Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Yap, sahabat. Keberhasilan karir bukan hanya tentang jabatan tinggi ya, tetapi juga tentang menjaga integritas saat tidak ada orang lain yang sedang melihat kita bekerja. Terus semangat nih buat para pekerja yang pagi hari ini sedang melakoni rutinitas begitu ya. Dari perlahan memang segala sesuatunya harus dilakukan dengan hati yang gembira agar lebih dipermudah begitu ya. Ya tentu jangan menunggu hidup sempurna untuk bisa bahagia, karena kebahagiaan itu hadir ketika kita belajar

0: terima kekurangan sambil tetap berusaha menjadi yang lebih baik. Semangat selalu untuk kita semua. Apa kabar nih sahabat? Ada Bu Eni Sigit ya. Apa kabar? Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Hari Kebangkitan Nasional ini melambangkan semangat bangkit, bersatu dan berkembang sesuai dan juga sebagai bangsa di tengah perubahan zaman. Terima kasih Bu Eni Sigit, bahagia, sehat selalu. Salam buat keluarga tercinta ya. Bu Tuti, dengan senang hati kita hadirkan lagu-lagu spesial. Ada Pak Royanto dari Demak juga, terima kasih, waalaikumsalam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ya buat Pak Royanto. Salam untuk Bu Haryani, ada Bu Nani juga, Bu Endang, Mama Olga, Pak Iwan, Pak Prianto juga, Pak Herman, Pak Tarmono dan pendengar Inspirasi Keluarga. Vita nanti putarkan ya lagunya Air Mata Rindu Ani Carrera. Oke. Sampai nanti jam 12 Vita membersamai sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga. Sesaat lagi azan zuhur tiba. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Dan juga masih ada informasi terkait perubahan harga ya, fluktuasi harga komoditi dari Pasar Rejo Winangun, Kebonpolo dan Gotong Royong untuk dihadirkan. Pantauan dari DPP KUM Kota Magelang ya sahabat, yang memantau pergerakan harga komoditas bahan pangan di ketiga pasar tersebut. Sesaat lagi juga akan Vita hadirkan. Tetaplah bersama kami dengan informasi dan juga lagu-lagu yang asik untuk menjadi semangat, juga teman untuk beraktivitas. Kalau begitu, Vita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Tetaplah di 103,5 Magelang FM.
1: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
2: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

0: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat siang sahabat pendengar, kali ini Vita hadir dengan informasi dari DPP KUM yang mengabarkan perkembangan harga bahan pokok ya di Pasar Joinangun, Kebonpolo dan juga Gotong Royong. Dan informasi harga yang Vita sampaikan ini adalah harga rata-rata dari ketiga pasar tersebut. Ya, sahabat pendengar, informasi ini terupdate per 20 Mei 2026. Untuk harga beras premium, Sania Rp14.900 per kilonya, kemudian IR64 Rp14.700. Beras medium IR64 Rp13.500, begitu juga harga yang sama untuk C4 per kilonya. Beras SPHP Rp12.300, sementara gula kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, minyak goreng curah tanpa merek Rp20.300, minyak premium kemasan botol Rp21.300, dan minyak kita Rp15.700. Harga daging sapi bagian paha depan Rp130.000, paha belakang Rp135.000. Harga tetelan Rp79.300, sandung lamur Rp100.000 per kilo, ayam ras Rp38.000, dan ayam kampung per ekornya Rp95.000. Harga telur sedang miring-miringnya ya, beberapa pasar ini menjual dengan harga Rp27.000, ada yang Rp25.000, namun harga dari DPP KUM ayam ras telur ayam ras per kilo Rp26.600. Telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Untuk tepung terigu Rp12.300 maksudnya Vita. Untuk merek Bogasari segitiga biru. Kemudian harga cabai ya, beberapa masih stabil seperti harga cabai merah besar biasa atau teropong Rp51.600, merah besar keriting Rp41.600. Namun RM, rawit merah dan rawit hijau ini kompak untuk turun ya sahabat, di kisaran 2,5% hingga 3% menjadi Rp60.000 untuk rawit merah, rawit hijau Rp54.600. Bawang merah per kilo Rp36.600, bawang putih jenis sinco Rp33.300, bawang cutting Rp35.000 dan bawang bombay Rp33.000. Untuk ikan laut jenis kembung Rp38.600 per kilo, ikan asin teri Rp41.300, ikan bandeng Rp36.000 dan ikan tongkol Rp34.300. Kacang tanah Rp25.300, kacang hijau Rp23.600, ketela pohon Rp5.000, jeruk lokal Rp22.600, pisang ambon Rp14.000, udang basah Rp59.300. Rata-rata untuk kacang panjang Rp5.000, harga kentang per kilonya Rp15.300, kemudian pisang ambon Rp14.000, dan jagung pipilan kering Rp7.000. Demikian ya sahabat pendengar informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda dari DPP KUM yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang. Kalau begitu, menjemput impian dari Club Project ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Inspirasi Keluarga. Terima kasih untuk Bu Eni Sigit ya. Selamat bertugas untuk para kru ya, sampai paripurna. Dan salam untuk grup Pamoria dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia. Oke, untuk Pak Ngadiman, terima kasih atas laporannya. Nanti Vita sampaikan untuk yang bertugas pada Bangun Magelang kita. Sampai jumpa di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu L yang bakal siap menemani kembali istirahat siang Anda, tengah Anda bersantai dalam program sajian musik spesial Wanita Hits. Semoga tetap semangat menjalankan aktivitas lah ya. Nah, tetap stay tune bersama kami hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia, karena hanya di sini musik terbaik untuk wanita inspiratif seperti Anda. Okay, sahabat, kita awali lewat sebuah lagu koleksi Bernadia, Satu Bulan. Satu Bulan adalah lagu hits dari penyanyi sekaligus penulis Bernadia yang dirilis pada 22 Juni 2023 dalam album Terlintas. Lagu bergenre pop yang emosional ini viral karena liriknya yang menyentuh hati mengenai kekecewaan dan proses move on. Lagu ini berhasil mencapai jutaan pendengar dan menempatkan Bernadia sebagai salah satu solois wanita terpopuler di Indonesia. Dan baik sahabat, Bernadia sebagai salah satu solois ini luar biasa ya, dimana lagu Satu Bulan ini bercerita tentang perasaan seseorang yang belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Oh, alias belum bisa move on lah ya. Padahal belum genap satu bulan berpisah, namun mantan tersebut sudah tampak bahagia. Okay, kita simak bersama Satu Bulan Bernadia hanya di sajian musik spesial Wanita Hits.

Baik sahabat, setelah kita simak Bernadia dengan Satu Bulan, lagu berikut yang bakal saya hadirkan adalah Melawan Restu. Ayo, siapa lagu ini? Melawan Restu adalah salah satu hits terbesar dari penyanyi Mahalini yang dirilis tahun 2021. Lagu pop emosional ini berkisah tentang perjuangan cinta yang terhalang perbedaan keyakinan atau restu. Dirilis di bawah label Hits Records dan masuk dalam album Fabula. Berkolaborasi dengan komposer Martinus Tintin dan Keke Ananta, single Melawan Restu berhasil menghantar Mahalini meraih penghargaan di Indonesia Music Awards 2021 dalam kategori New Artist of the Year. Okay, ini dia Mahalini dengan Melawan Restu.

0: guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan mumet tenan ya yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH?
5: Heeh.
4: Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Rah perlu ribet, rah perlu mumpet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yuk. Ora salah, yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk

Masih saya Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di sajian musik spesial Wanita Hits. Bergeser ke Leodra Ginting, Tak Dianggap adalah salah satu hits yang menceritakan tentang pedihnya menjalani hubungan asmara, namun perasaan dan kehadirannya tidak dihargai oleh pasangan. Dan bahkan merasakan kehadirannya tidak dianggap penting. Dalam musik video dan liriknya digambarkan bahwa sang wanita berusaha menutupi kesedihan dan rasa sakitnya dengan senyuman, pura-pura semuanya baik-baik saja padahal hatinya hancur. Lagu ini menekankan bahwa mencintai seseorang tidak harus memaksakan diri, bertahan dalam situasi yang menyakitkan ketika diri sendiri tidak lagi diprioritaskan. Lagu yang menyayat hati berhasil trending di YouTube musik karena banyak pendengar yang merasa terhubung dengan ceritanya. Ini dia, Leodra, Tak Dianggap.

Nya, ada Rosa, di mana ini adalah diva pop Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu balada emosional, terutama hits ikonik Terlalu Cinta dan Hati Yang Kau Sakiti. Lagu-lagu ini menceritakan tentang pedihnya cinta bertepuk sebelah tangan, pengorbanan, dan patah hati mendalam. Sering kali menjadi soundtrack sinetron populer dan lagu galau sepanjang masa. Oke, yang bakal saya hadirkan saat ini adalah Hati Yang Kau Sakiti, koleksi dari Rosa. Lagu ini sempat viral kembali dan bahkan populer di Korea Selatan karena emosinya yang intens. Oke, ini dia Rosa, Hati Yang Kau Sakiti.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih saya Ayu Elang, selalu setia membersamai sahabat di sajian musik spesial Wanita Hits. Beralih ke lagu berikutnya, koleksi dari Salma Salsabil, Bunga Hati, adalah salah satu lagu hits terbesar dari Salma Salsabil yang dirilis pada November 2023. Menciptakan tren di TikTok dan YouTube, lagu ciptaan Clara Riva ini bertema galau tentang penantian panjang terhadap pria pujaan hati yang tidak peka. Lagu ini meraih penghargaan Special Award Indonesian Popular Music di Music Awards Japan MAG 2025 dan mendominasi AMI Awards ke-27. Selain Bunga Hati, Salma Salsabil juga dikenal dengan lagu hits lainnya seperti Roma yang menceritakan tentang pencarian jati diri. Aka, ini dia Bunga Hati, Salma Salsabil.

Selesai adalah lagu hits fenomenal dari penyanyi Keisha Lefronka yang dirilis tahun 2022 mengusung genre pop balada yang emosional. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang berjuang melepas hubungan percintaan yang harus berakhir padahal perasaannya masih sangat dalam. Kisah Putus Cinta, di mana lagu ini menceritakan tentang hubungan yang terpaksa diselesaikan oleh satu pihak meskipun salah satunya masih memiliki perasaan yang kuat dan belum ingin usai. Setelah dirilis, lagu ini mendominasi berbagai tangga lagu chart musik di Indonesia dan menjadi salah satu lagu paling sukses dalam karir Keisha. Lagu ini dikenal dengan nada tingginya yang menantang, memperkuat nuansa kesedihan dan keputusan dalam ceritanya. Oke, kita simak bersama Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Radio Magelang FM di udara untuk semua. 103,5

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat. Bergeser ke lagu berikutnya, tak sanggup melupa. Ya, karena terlalu cinta ya, adalah lagu debut hits dari Ziva Magnolia yang dirilis tahun 2020 setelah Indonesian Idol. Lagu bergenre pop R&B ini menceritakan tentang perasaan dilematis seseorang yang sulit melupakan kekasihnya meski tahu hubungannya tersebut.

Tabir Cinta Mendalam. Lagu ini menggambarkan seseorang yang terjebak dalam kenangan, di mana rasanya sulit untuk berpaling meski menyadari situasi hubungan tidak lagi sehat atau tidak mungkin berlanjut. Terlanjur mencinta. Lagu ini adalah bagian dari project spesial di mana Yovie Widianto menciptakan satu lagu yang dirilis oleh 3 penyanyi berada. Lagu ini mendapat sambutan hangat dan telah mencapai puluhan juta streams di platform musik. Akai, ini dia Ziva Magnolia, Terlanjur Mencinta.

Sejati adalah salah satu lagu hits terbesar Bunga Citra Lestari yang dirilis pada tahun 2012 sebagai lagu tema soundtrack film Habibie and Ainun. Lagu ini menceritakan tentang cinta sejati yang tak lekang oleh waktu dan pemisah fisik yang kini memiliki makna personal mendalam bagi BCL setelah wafatnya sang suami Ashraf Sinclair. Lagu ini diciptakan oleh Melly Goeslaw untuk mengabarkan kisah cinta abadi antara Presiden ketiga RI B.J. Habibie dan istrinya Ainun. Liriknya menceritakan tentang keyakinan bahwa meskipun pasangan telah berpulang secara fisik, cinta sejati akan tetap hidup di hati dan menyatukan mereka kembali. Lagu ini menjadi sangat emosional bagi BCL karena liriknya kini mencerminkan kehilangan sendiri. Cinta sejati kini dianggap sebagai salah satu lagu balada ikonik yang melekat kuat dengan karakter vokal Bunga Citra Lestari. Ini dia sahabat, Cinta Sejati Bunga Citra Lestari.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

IUL yang selalu setia membersamai sahabat di sajian musik spesial Wanita Hits. Dan bergeser ke lagu berikutnya, Tutur Batin, adalah lagu hits dari Zara Zunita, dirilis pada 22 Oktober 2021 sebagai bagian dari album ketiganya. Lagu ini bercerita tentang proses penerimaan diri, perjuangan mengatasi rasa tidak percaya diri, serta dampak magis dari mencintai diri sendiri. Lagu ini awalnya ditulis untuk diri sendiri, namun menjadi penyembuh bagi banyak pendengar. Tutur Batin, lagu ini menggambarkan pengalaman pribadi Zura yang pernah merasa tidak percaya diri, merasa kurang menarik karena jerawat, hingga menerima kritik terkait berat badan lah. Zura belajar melalui lagu ini bahwa versi terbaik dari diri sendiri adalah saat kita merasa nyaman dan diri kita sendiri tidak perlu mengikuti standar orang lain. Ini dia, Tutur Batin from Zura Zunita.

Dan bergeser ke lagu pungkasan Jiwa Yang Bersedih. Jiwa Yang Bersedih dari Ghea Indrawari dirilis pada Mei 2023 di mana lagu ini bercerita tentang apresiasi, pelukan emosional dan penyemangat bagi siapapun yang merasa lelah. Liriknya sendiri menyoroti kebiasaan banyak orang yang berpura-pura tegar, tersenyum dan berakting baik-baik saja di depan orang lain padahal hatinya sedang bersedih. Nah, apakah ini termasuk diri Anda? Melalui lagu ini, Ghea ingin menyampaikan bahwa wajar jika merasa lelah dan tidak ada apa-apa untuk berhenti sejenak. Dan nanti dengan berakhirnya lagu koleksi Ghea Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih, sekaligus saya Ayu El bakal undur diri dari hadapan Anda. Tak terasa kebersamaan kita di program Sajian Musik Spesial Wanita Hits ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sukses.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2029 akan mencapai 5,8% hingga 6,5%. Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,8% hingga 6,5%. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua.
3: Iya, Rudi dan juga pendengar Pro 3 RRI, Presiden Prabowo Subianto baru saja menyampaikan ada kerangka ekonomi makro atau KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF terkait dengan RAPBN tahun anggaran 2027 di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Senayan Jakarta pada hari ini. Dalam pidatonya, ini kepala negara menyoroti berbagai langkah-langkah strategis pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027. Dalam hal ini upaya pemerintah peningkatan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Seperti salah satunya dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan strategi fiskal dan moneter yang harus mampu ini menjaga nilai tukar rupiah untuk tetap stabil dengan mata uang dunia. Terkait hal lainnya ini disampaikan oleh Presiden, yakni pada sektor energi, di mana pemerintah ini nantinya terkait dengan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel, yang nantinya mulai ini dilanjutkan dengan adanya lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 600 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 934 hingga 977 ribu barel perharinya, serta minyak bumi. Dari berbagai langkah-langkah strategis tersebut, ini Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa strategi ekonomi harus tepat sasaran guna peningkatan ekonomi yang diyakini akan bertumbuh di kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 dalam upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2029 sebesar 8%. Berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.
3: Yang lebih lanjut pun disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan sejumlah langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal di era APBN 2020 tersebut. Ini ditargetkan pula terhadap angka kemiskinan yang akan turun dengan rentang 6 hingga 6,5% dari target sebelumnya yang ditetapkan yakni 6,5 hingga 7,5%. Tidak hanya itu pun, ini Presiden Prabowo juga mengungkapkan langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal Indonesia ini juga diharapkan dapat meningkat, dapat menekan adanya tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan harus turun dengan rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya yakni sebesar 4,44 hingga 4,96%. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta target pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertujuan pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB tinggi. Puan ingin dampak pertumbuhan ekonomi nasional terlihat dari terbukanya banyak lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Eliana Zahra melaporkan. Eliana.
1: Ya, pendengar, rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 resmi diselenggarakan hari ini di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat paripurna kali ini membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KPPKF sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2027. Saat membuka rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan KPPKF 2027 diharapkan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Puan mengatakan pertumbuhan ekonomi juga perlu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikut pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani.
2: Yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto yang tinggi semata, tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, pendengar, dalam pembukaan rapat, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan DPR akan mendukung program pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program pemerintah juga perlu memperkuat daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan. Sementara itu, suasana rapat paripurna di gedung DPR RI tadi juga berlangsung tertib dan dihadiri anggota dewan serta jajaran kabinet. Pembahasan terkait rancangan kebijakan fiskal pemerintah selanjutnya akan dibahas melalui tanggapan fraksi-fraksi DPR RI. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara...
4: Pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresiden Denan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
3: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitas.
4: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Steffi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Steffi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
5: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Noroyono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Noroyono. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumur Potola ini, memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
4: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor SPLP jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah haji asal Gunung Sitoli saat ini sedang berada di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menjelang puncak ibadah haji 2026. Dari RRI Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan. Ida.
7: Ya, saat ini jemaah haji termasuk dari kota Gunung Sitoli sudah terfokus di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang akan dimulai dengan pelaksanaan wukuf pada Senin 26 Mei 2026 datang. Dan informasi dari salah seorang keluarga dari jemaah haji asal kota Gunung Sitoli, Hilman Polem, menyampaikan jemaah haji telah tiba di Mekah dan telah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah seperti tawaf dan juga memperbanyak salawat atau salat di Masjidil Haram.
8: Saya jemaah haji dari kota Gunung Sitoli selama beberapa hari ini, sekarang posisinya berada di Mekah dan mereka melaksanakan tawaf dan terlepas dari pelaksanaan kesalahan yang seperti kita berusaha melaksanakan di salat di Mekah. Yang sekarang di cuaca di sana katanya panas.
0: Ya, tidak kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda?
8: Iya, terima kasih.
0: Halo Ida.
7: Sementara itu, jemaah haji lainnya asal kota Gunung Sitoli, Bastari Marikan, juga turut membenarkan bahwa suhu udara di kota Mekah saat ini memang sangat panas, sehingga mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Bahkan ujarnya jemaah sebagian ada yang terkena batuk dan pilek, namun meskipun demikian masih dapat menjalankan ibadah seperti yang harusnya. Ia juga bersyukur dan tetap bertekad untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji ini karena jiwanya sudah ikhlas terpanggil dan bahagia melaksanakannya.
9: Untuk meniatkan melaksanakan. Kalau ada niat pasti ada saja. Jangan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikutinya itu dengan hati dan bisa melaksanakan.
7: Ya, sementara itu pada Senin 27 Mei 2026 mendatang, ujar Bastari, jemaah haji dari seluruh belahan dunia akan menuju Padang Arafah untuk berkumpul di sana dan melontar jumrah. Dan setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai nantinya, jemaah haji asal kota Gunung Sitoli akan kembali dan dijadwalkan tiba di Medan pada tanggal 5 Juni 2026. Dari Gunung Sitoli, Barahmi Salambono melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan jemaah haji tidak mencampur adukan ibadah haji dengan tamattu dan ibadah umroh ifrat. Saripudin dari RRI Makassar melaporkan. Saripudin.
10: Ya baik, saudara pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar berada di penghujung pemberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah. Kloter 43 atau kloter terakhir yang tergabung dalam 12 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara, juga dari asal Maluku Utara. Dan jemaah haji kloter Nusantara disebut ini hanya berjumlah 256 orang jemaah yang rencananya akan diberangkatkan pukul 5.45 esok pagi hari. Dan PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji tamattu, tawaf dan sa'i kemudian tahallul. Namun jemaah haji yang tawaf ifrad bisa melanjutkan sa'i tetapi belum boleh mencukur. Disampaikan Kepala Bidang PPIH Embarkasi Makassar Layanan Lansia dan Disabilitas Abdul Ghaffar kepada jemaah.
11: Yang ibadah apakah itu haji atau umrah, bagi yang mengambil haji yang hajinya yang ibadah tidak melaksanakan tawaf ini bukan tawaf haji, tetapi kalau dia umrah yang mengambil haji tamattu otomatis melaksanakan tawaf umrah dan umrah atau sa'i cukur. Tetapi kalau mengambil haji ibadah pada saat setelah tawaf sunnah itu bisa dilanjutkan sa'i, tetapi dengan ketara tidak boleh mencukur karena sa'i itu sudah dianggap adalah sa'i haji.
10: Dan kegiatan embarkasi di Makassar hari ini melakukan rapat evaluasi setelah berakhirnya masuk kloter terakhir pagi tadi dan kloter 43 dan diberangkatkan juga esok hari. Dan saat ini masih ada dua kloter yang berada di Asrama Haji Sudiang untuk diberangkatkan malam nanti pukul 21.15 dan pukul 5.45 esok pagi. Dari Embarkasi Makassar, Serbudi melaporkan Pro 3 Kredit Terus Menudara Tuna Indonesia.
0: Hingga menjelang akhir proses pemberangkatan calon jamaah haji melalui Embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dani Sumperna dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya. Dani.
12: Ya, saudara, beberapa saat lalu PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 27 yang berjumlah 445 orang calon jemaah haji tersebut dijadwalkan terbang pukul 17.55 sore nanti. Dengan telah berangkatnya kloter 27 ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan satu kloter lagi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci besok pagi. Kloter terakhir yaitu kloter 28 asal calon jemaah haji dari Kota Bekasi dengan jumlah jemaah 143 orang ini dijadwalkan masuk asrama pukul 21 malam nanti dan akan diberangkatkan ke bandara besok pagi pukul 6.45 pagi. Kasubagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Sri Siagawati kepada RRI mengatakan.
0: Halo Dani. Halo. Ya, pendengar, kami mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Dani Sumperna dari RRI Bandung yang tadi sempat menyampaikan informasi terkait dengan menjelang akhir proses pemberangkatan jamaah calon haji melalui Embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dan kami masih berupaya untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mengikuti selengkapnya informasi yang disampaikan. Ya, Dani Sumperna, silakan untuk melanjutkan laporan Anda.
12: Ya, saudara pendengar, Subagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Sri Sigawati kepada RRI mengatakan menjelang akhir pemberangkatan calon jemaah haji melalui Embarkasi Jakarta Bekasi hingga hari ini sudah berjalan lancar sesuai jadwal. Pihak PPIH telah berupaya memberikan layanan yang maksimal demi kenyamanan dan keselamatan jemaah selama beribadah.
13: Semua dari kloter 1 sampai kloter akhir dapat berjalan dengan lancar dan kami sebagai panitia yang ada di embarkasi memaksimalkan diri bisa melayani jemaah haji.
14: Kondisi jemaah semua?
13: Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi jemaah yang sudah diberangkatkan dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan sampai dengan puncaknya haji mereka pun dalam keadaan sehat walafiat.
12: Sementara itu pendengar, hingga kloter 26 calon jemaah haji yang telah diterbangkan ke Tanah Suci berjumlah 11.412 jemaah dan 104 petugas. sehingga masih menyisakan dua kloter lagi yang hari ini dan besok akan diterbangkan ke Tanah Suci dengan jumlah jemaah 771 orang ditambah 8 orang petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke Tanah Suci. Jemaah haji dapat langsung menyantap konsumsi yang tersedia pada saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhats Zainal Effendi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, dapat kami informasikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhats Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Konsumsi yang tersedia merupakan makanan siap santap atau ready to eat. Zainal menyebut bahwa makanan-makanan ini bisa langsung dimakan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan ini juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan. Berikut keterangan dari Zainal.
16: Apa lagi? Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia. Kenapa, Pak? Saya paham yang cukup paham. Dan tidak hanya ini yang 18 bulan. Saya tidak hanya 18 bulan, sehingga ini cukup.
15: Pendengar, Jenderal juga memastikan bahwa makanan-makanan tersebut memiliki cita rasa Nusantara. Menu-menunya beragam mulai dari nasi uduk, dan daging, kari ayam, dan rendang. Meskipun berada di Tanah Suci, makanan-makanan siap saji itu pun tetap memenuhi tingkat komponen dalam negeri. Artinya, minimal 50% dalam paket makanan ini merupakan barang dari Indonesia. Demikian, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, pemerintah Indonesia menyatakan 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan GSF 2.0 telah ditangkap oleh otoritas Israel. Informasi terkini diterima hingga Rabu 20 Mei 2026 pukul 7.13 waktu Indonesia Barat menyebutkan seluruh warga negara Indonesia tersebut berada dalam penanganan pihak berwenang setempat. Dan menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam pesan tertulis kepada RRI menegaskan, pemerintah memantau situasi tersebut secara serius. Kementerian Luar Negeri bersama dengan perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait dengan memastikan pelindungan terhadap 9 warga negara Indonesia tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia yang mendorong pembenahan sistem pembinaan, peningkatan kualitas liga, serta menguatkan semangat dan dukungan masyarakat terhadap tim nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Agus Herianto dari RRI Semarang.
17: Nah itu harus promosi yang gencar supaya demam Piala Dunia ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
18: Pendengar, penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Piala Dunia memiliki peran sangat besar sebagai pendorong utama kebangkitan sepak bola di Indonesia. Ajang ini bukan sekedar pertandingan, melainkan tonggak yang mampu menggerakkan perubahan menyeluruh. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Hamdani. Lebih lanjut, dampak positif bagi kebangkitan nasional yakni meningkatkan kualitas kompetisi dan pembinaan, yakni adanya target menghadapi ajang tertinggi dunia memaksa perbaikan sistem pembinaan usia dini, peningkatan kualitas liga, serta penyempurnaan metode pelatihan yang lebih modern dan standar internasional.
19: Dengan konsep baru yang 48 tim ini semakin menarik. Karena apa? Piala Dunia itu tidak lepas dari drama-drama. Tentu tim yang besar akan gampang mengalahkan tim kecil. Contohnya juara bertahan kemarin Argentina, kalah sama Saudi Arabia. Oh, siapa yang menyangka? Ya, dengan banyaknya tim ini semakin banyak drama, semakin banyak pertandingan, semakin menarik. Tetapi ada catatannya, pemain juga harus menjaga kondisi.
20: Lebih motivasi untuk latihan, untuk lebih semangat berlatih, dan untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pemain profesional itu lebih tinggi.
18: Sedangkan Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparman, mengatakan Piala Dunia merupakan perhelatan sepak bola di dunia. Dengan Presiden menunjuk TVRI sebagai media official, diharapkan RRI sinergitas dan mendukung siaran Piala Dunia di TVRI. Selain itu, RRI dan TVRI harus gencar promosi adanya pesta sepak bola di tahun ini.
21: Ini kan perhelatan besar ya. Dalam rangka tentu saja menunjang program-program negara, Pak Presiden telah memberikan amanah yang luar biasa kepada TVRI sehingga mendapat license soal Piala Dunia. Nah, RRI juga harus memberikan, membuka ruang yang seluas-luasnya bersinergi dengan TVRI bagaimana perhelatan akbar Piala Dunia ini itu benar-benar punya aspek kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat dan bangsa kita.
18: Menurutnya Piala Dunia membangkitkan kembali antusiasme masyarakat secara luas, meningkatkan dukungan terhadap tim nasional, serta menumbuhkan rasa bangga dan persatuan bangsa yang turut mendorong kemajuan olahraga. Sementara meskipun gagalnya Indonesia di kancah Piala Dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal kebangkitan yang berkelanjutan. Keberhasilan di ajang ini akan menjadi landasan kuat agar sepak bola nasional dapat terus bersaing di tingkat Asia maupun dunia di masa mendatang. Agus Heranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
22: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat, jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam

0: Salam jumpa pendengar APPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Rabu 20 Mei 2026 kali ini bersama radio host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang Anda bersama saya, Dian. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama kita awali informasi pertama dari LPPL Sasaraina FM, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada reporter Martina Daudau akan mengabarkan melalui kontes surfing Mentawai bersiap dalam event internasional. Martina Daudau, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Wakil Bupati Kepulauan Mentawai secara resmi membuka event kontes surfing Bupati Cup Road to KS 6000 Mentawai Pro 2026 yang digelar di kawasan Mapadegat kemarin. Kegiatan ini menjadi ajang seleksi bagi peselancar lokal Mentawai untuk tampil pada kompetisi surfing internasional KS 6000 Mentawai Pro 2026 yang akan digelar di Katiet pada Agustus mendatang. Event ini diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri dari peselancar laki-laki dan perempuan asal Mentawai. Dari ajang tersebut, nantinya akan dipilih 4 peselancar pria dan 4 peselancar wanita untuk mendapatkan kesempatan tampil di ajang internasional KS 6000 Mentawai Pro 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mentawai Jacob Saguru menyatakan mendorong agar kegiatan ini dapat diikuti peselancar lokal, sehingga mereka bisa juga ikut bertanding di kompetisi internasional melalui wildcard atau tiket khusus. Ia menegaskan Mentawai menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang akan menggelar kompetisi surfing internasional kategori Qualification Series KS 6000 pada tahun 2026. Melalui kontes surfing ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan kesiapan dalam ajang surfing internasional dan juga semakin mengejawantakan kemapanan sebagai daerah pariwisata kelas dunia. Demikian yang dapat kami laporkan. Martina Daudau, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Martina Daudau, selamat bertugas kembali.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali siang hari ini, hari Rabu 12 Mei 2026 ya. Saya Ayu El membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang Kita ya. Dan di mana Bangun Magelang Kita ini merupakan ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan sahabat, siaran ini juga dapat disimak melalui audio streaming kami, melalui kanal resmi kami di website kami di Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan Anda juga nanti dapat bergabung melalui line telepon di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Dan sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, jangan lupa sebentar lagi nanti kita bakal melakukan sesi telewicara, di mana sesi telewicara ini nanti kita bakal menghubungi Dokter Hewan Diana Widyastuti, Kabid Peternakan dan Perikanan, yang seperti kita ketahui sesaat lagi atau sebentar lagi kita bakal memasuki Hari Raya Idul Adha ya, atau Idul Kurban, di mana kita akan mengajak kepada sahabat pendengar bagaimana sih cara bijak memilih hewan kurban yang tentunya sehat hewannya dan aman dagingnya ya. Nah, nanti sambil kita menunggu terhubung dengan dokter hewan, dokter Diana, seperti biasa sahabat, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang Kita hari ini, satu informasi yang kita kutip dari Magelang Express, di mana tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kini menjadi indikator keberhasilan upaya pencegahan. Pengawasan dari warga tidak semestinya dipandang sebagai ancaman. Justru hal itu merupakan wujud nyata perhatian publik terhadap integritas aparatur negara. Pesan tersebut disampaikan Kasubdit 3 Direktorat Pencegahan Kartas Tipidkor Polri, Kombes Pol Fernando, saat memberikan sosialisasi anti korupsi di Pendopo Pengabdian Kota Magelang pada hari Senin 19 Mei 2026 ya. Nah, dalam acara tersebut turut hadir Bapak Wali Kota Magelang Hadamar Prasetyono, Wakil Wali Kota Dr. Sri Harso, pejabat Sekretaris Daerah Larsita, serta jajaran pejabat eselon dan badan usaha milik daerah. Dalam agenda tersebut, Pemkot Magelang melalui Inspektorat Daerah menggandeng Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortastipidkor Polri guna memperkuat reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Menurut Fernando, inisiatif masyarakat untuk menelisik dan menginvestigasi pejabat publik adalah hal yang positif, di mana aksi masyarakat dalam membongkar kejanggalan proyek pemerintah misalnya melalui media sosial ini dinilai sebagai mekanisme evaluasi yang efektif. Okay. Terima kasih, sambil kita menunggu terhubung dengan Dokter Hewan Diana dari Dinas Peternakan dan Pangan Kota Magelang ya. Sesaat lagi nanti kita bakal melakukan sesi telewicara seperti itu ya. Oke, sahabat dimanapun Anda berada, sambil terus kita berupaya untuk menghubungi Dokter Diana ya. Dan nanti sahabat, seperti kita ketahui bahwa menjelang Idul Adha, kita tidak hanya semata-mata hanya berkorban ya. Tentu kita harus memilih hewan korban yang memenuhi standar. Bagus dagingnya, layak dikonsumsi, dan tentu saja hewan tersebut sehat ya. Oke, sahabat pendengar, terima kasih buat sahabat semua nih yang selalu setia dengan saya Ayu L di Bangun Magelang kita. Kita masih berupaya menunggu terhubung dengan Dokter Diana. Dan terima kasih juga buat sahabat yang selalu setia menyampaikan aspirasi, kemudian menanggapi apa yang kita sampaikan tentang berbagai berita yang ada di Kota Magelang. Dan saya masih tunggu kebersamaan sahabat semua nanti melalui WA kami di 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899. Halo, selamat siang dokter. Oke, dokter tahan dulu ya. Tahan dulu sebentar, kita langsung ke telewicara ya. Baik, sahabat pendengar, saat ini kita terhubung dengan Dr. Diana Widyastuti. Beliau selaku Kabid Peternakan dan Perikanan pada Disperpa Kota Magelang. Dan kali ini kita bakal mengangkat tema bijak memilih hewan kurban, sehat hewannya dan aman dagingnya. Dan sahabat, menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban tentu mulai meningkat. Namun, di tengah tingginya permintaan, masyarakat juga perlu memahami pentingnya memilih hewan kurban yang sehat dan layak, aman untuk dikonsumsi. Karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema bijak memilih hewan kurban, sehat hewannya, aman dagingnya. Dan melalui dialog ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi stok hewan kurban tahun ini, ciri-ciri hewan yang sehat, penyakit yang perlu diwaspadai, hingga langkah pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban. Dimana harapannya semoga informasi yang disampaikan nanti dapat menjadi edukasi bagi masyarakat agar lebih teliti dan bijak dalam memilih hewan kurban. Untuk itu telah hadir bersama kita melalui program Telewicara Live di Radio Magelang FM, Kabid Peternakan dan Perikanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, Dokter Hewan Diana Widyastuti. Halo, selamat sore dokter.
1: Selamat sore.
0: Apa kabarnya dokter di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Aduh dokter, saat ini seperti kita ketahui menjelang Hari Raya Idul Adha ya dokter ya. Nah, dokter, ini dengan saya Ayu Al ya dokter ya.
1: Oh iya, Mbak Ayu. Ya.
0: Dokter, kita akan mengetahui lebih jauh bagaimana sih permintaan hewan kurban di Kota Magelang pada Idul Adha di tahun ini.
1: Permintaan masyarakat ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat, walaupun ada beberapa variasi. Kalau tahun 2024 itu untuk permintaan kambing itu tidak sebanyak di tahun 2025. Nah, secara ini di tahun 2026 diprediksi itu domba itu lebih banyak daripada kambing.
0: Oh, perbedaan domba dan kambing itu apa, dokter?
1: Kalau kambing itu kalau orang Jawa bilangnya itu wedhus Jawa. Kalau domba itu gembel.
0: Oh gitu ya. Terus gimana dokter?
1: Melihat data di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, memang ada sedikit penurunan di sapi.
0: Oh ya?
1: Jadi ini faktornya karena memang harga sapi yang terus merangkak naik, kemudian juga beberapa sohibul kurban itu lebih beralih memilih hewan kurban kambing atau domba. Karena dinilai lebih praktis dalam proses penanganannya dan pembagiannya, seperti itu.
0: Oke. Oh ya dokter, dan menjelang Idul Adha 2026 sih, bagaimana kesiapan stok hewan kurban untuk Kota Magelang sendiri dokter?
1: Gih, kalau Kota Magelang kami insya Allah sudah menyiapkan tim yang kami menunjukkan tim untuk melakukan pemantauan dan pengawasan hewan kurban, baik itu di depo-depo yang milik peternak lokal maupun depo-depo yang ada di pinggir jalan. Jadi nanti kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, dan jika dinyatakan sehat nanti kami akan memberikan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH.
0: Gitu.
1: Jadi masyarakat biar merasa aman nggih membeli hewan kurban yang sudah dibuktikan dengan adanya surat SKKH.
0: Gitu. Untuk Kota Magelang jadi insya Allah aman ya dokter ya.
1: Oke.
0: Terus dokter, kebutuhan hewan kurban saat ini apakah sudah bisa dipenuhi peternak lokal atau masih bergantung dari luar daerah dokter?
1: Kalau untuk stok untuk stok dalam kota memang kami belum bisa memenuhi karena memang kebutuhannya banyak ya. Kebutuhannya untuk domba aja sampai 1000 lebih, sapi juga. Jadi kami memang tidak bisa menjagakan hanya dari stok lokal. Jadi kita masih mengandalkan pasokan dari daerah penyangga, dari daerah sekitar, terutama Kabupaten Magelang.
0: Oke. Terus dokter, apa saja sih upaya di Superpad dalam membantu peternak lokal untuk menjelang Idul Adha ini sendiri?
1: Dalam rangka untuk membantu peternak lokal, kami ada beberapa upaya. Yang pertama adalah fasilitasi pemasaran melalui pasar ternak dan ekspo kurban. Contohnya pada hari Minggu kemarin, tanggal 10 Mei 2026, itu kami mengadakan kegiatan lapak hewan kurban berkah dan sehat, di mana dari kami, dari Disperpa itu memfasilitasi tempat untuk menggelar bursa hewan kurban, di mana memang kami mengutamakan kelompok tani ternak binaan lokal. Nah, tujuannya ini adalah untuk memutus rantai tengkulak agar mendapatkan keuntungan, jadi keuntungan langsung ke peternak. Selain itu juga untuk ternak-ternak lokal, ternak-ternak binaan dari Disperpa, itu kami sudah jamin kesehatannya, jadi sudah ada SKKH-nya. Kemudian yang kedua, kami juga mengadakan promosi digital dan pemetaan lapak. Jadi kami membantu peternak, jadi kami sudah punya list data peternak yang hewan kurban, kemudian kami bantu pemasarannya lewat online seperti itu.
0: Oke. Kemarin sempat ya ada pamflet flyer gitu tentang Disperpa menyediakan fasilitas lapak hewan kurban ya. Dan bagaimana sih ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan layak untuk disembelih itu dokter?
1: Ciri-cirinya hewan kurban yang sehat dan layak itu ada dua ya. Yang pertama tentunya memenuhi syarat syar'i. Jadi antara lain adalah cukup umurnya untuk kambing domba minimal berumur 1 tahun, ditandu dengan telah poel atau tumbuhnya gigi tetap. Kemudian untuk sapi kerbau minimal berumur 2 tahun dan tidak cacat nih, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak kurus seperti itu. Selain itu juga ciri-ciri hewan kurban yang sehat ada beberapa indikator yang bisa dilihat dari fisiknya. Yang pertama itu lincah dan aktif. Kemudian yang kedua itu matanya jernih dan cerah. Kemudian kemin hidungnya itu basah. Kemudian bulunya itu bersih dan mengkilat. Kemudian nafasnya itu normal nih, teratur, tidak terdengar bunyi ngorok saat tidak sedang tidur. Kemudian lubang alaminya itu bersih. Jadi di area sekitar hidung, mulut, anus, alat kelamin itu bersih dari cairan abnormal. Nah, semuanya itu memang nanti dituangkan dalam surat keterangan kesehatan hewan.
0: Oke, detail sekali ya dokter ya. Nah, ini seperti yang disampaikan bahwa hewan kurban yang layak atau sehat untuk disembelih. Nah, ini tentunya ada kesalahan yang sering dilakukan masyarakat dan dalam membeli hewan kurban. Kesalahan itu apa saja dan dokter, seberapa penting sih surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH bagi masyarakat yang ingin berkurban, dokter?
1: Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat, yang pertama adalah asal membeli hewan kurban, gitu ya. Jadi kadang itu di lapak-lapak yang tidak resmi. Yang kedua, kemudian juga terkecoh dari ukuran besar atau bobot yang berat seperti itu.
0: Asal gendut gitu ya dokter.
1: Ya, pembeli itu langsung tertarik ketika melihat sapi atau kambing yang badannya itu besar, gemuk, dan besar gitu ya. Padahal belum tentu itu cukup umur atau belum tentu itu sehat. Kemudian yang kedua, juga membeli di lapak yang tidak jelas asal usulnya, jadi lapak-lapak liar seperti itu, yang tentunya juga belum terjamin kesehatan ternaknya. Kemudian juga kurang jeli memeriksa cacat fisik yang tersembunyi. Misalnya kaki pincang ringan. Nah, itu memang mungkin hewan itu terlihat normal saat berdiri, tapi ketika disuruh jalan ternyata pincang. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga membelinya itu terlalu mepet hari H. Jadi harapannya nanti bisa dapat harga diskon kayak gitu. Padahal sebenarnya yang hewan yang tersisa itu kadang-kadang adalah hewan-hewan yang sudah merupakan sisa-sisa pilihan orang lain ya. Jadi kondisinya itu kurang prima seperti itu. Sedangkan pentingnya SKKH, keterangan kesehatan hewan, ini sangat penting ya, karena ini merupakan jaminan keamanan konsumen. Karena SKKH itu merupakan bukti otentik bahwa hewan tersebut telah diperiksa secara langsung oleh dokter hewan atau paramedik dari Disperma. Kemudian yang kedua, juga surat ini memastikan bahwa hewan bebas dari penyakit berbahaya yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya, atau yang disebut dengan penyakit zoonosis.
0: Nah, untuk Idul Adha tahun ini dokter, tahun 2026, penyakit apa saja yang harus diwaspadai pada orang yang mau berkorban? Penyakit hewan tentunya.
1: Ya, karena kita memang pasokannya ini masih mengandalkan dari daerah sekitar, sehingga perlu diwaspadai antara lain adalah penyakit mulut dan kuku. Yang ini di beberapa daerah masih banyak ditemukan. Kemudian ini penyakit PMK ini yang diserang itu sapi, kerbau, kambing, dan domba. Di mana gejalanya itu demam tinggi, kemudian ada lepuh atau luka seperti sariawan pada rongga mulut, lidah, gusi, kemudian luka pada sela-sela kuku yang bisa menyebabkan kuku terlepas atau pincang, kemudian air liur yang berlebihan dan berbusa. Seperti kemudian juga masih ada penyakit LSD.
0: Apa itu dokter?
1: Masyarakat disebut penyakit lato-lato. Jadi benjolan-benjolan pada kulit. Nah, seperti itu. Ini menyerang sapi dan kerbau. Gejalanya adalah benjolan-benjolan pada kulit di seluruh tubuh yang jika benjolan ini pecah akan terbentuk luka koreng. Ya, ini memang bukan penyakit zoonosis nih. Kemudian yang perlu diwaspadai juga penyakit antraks. Lah, ini yang memang sangat diwaspadai karena ini bisa menular dari hewan kepada manusia. Bisa menyebabkan kematian pada manusia. Seperti itu.
0: Berarti syarat-syarat hewan korban yang ingin dikorbankan oleh masyarakat itu tentunya standar-standarnya tadi udah disampaikan sama dokter ya dokter. Nah, Dokter Diana, tentunya ketika kita mendapatkan hewan kurban karena banyak gitu kan sering disimpan di lemari pendingin ya, Dokter ya. Karena tidak setiap hewan kita mendapatkan hewan kurban itu langsung dimasak nih. Ini menjadi edukasi buat sahabat pendengar semuanya. Dan bagaimana sih, Dokter, cara penanganan dan penyimpanan daging kurban yang aman, sehat di rumah ini?
1: Yeah. Jadi sebenarnya daging itu ketika dia sudah kontak dengan udara, dia akan membentuk lapisan seperti itu. Jadi sebaiknya setelah menerima daging kurban itu bisa tidak dicuci. Jadi hanya dicuci bagian yang kotor saja. Atau dihilangkan bagian yang kotor. Karena mencuci dengan air kran ini akan menambah kadar air pada daging. Dan menyebarkan bakteri ke seluruh permukaannya. Jadi solusinya jika ada kotoran yang menempel, cukup di dilap dengan tisu dapur yang bersih atau potong sedikit bagian yang kotor tersebut. Kemudian yang kedua, potong daging menjadi ukuran kecil atau sesuai porsi sekali masak. Jadi sebelum masuk ke kulkas itu potong-potong daging menjadi ukuran yang lebih kecil atau disesuaikan dengan takaran porsi sekali masak untuk keluarga. Jadi tidak kemudian masuk di freezer, besok mau masak dikeluarkan, sisanya dimasukkan lagi, ini tidak boleh.
0: Tidak boleh keluar masuk gitu ya, Dokter ya, dari freezer ya.
1: Ya, jadi sudah dipotong-potong sesuai dengan keuntukannya. Kemudian gunakan wadah yang bersih dan tertutup rapat. Kemudian untuk proses pendinginannya dilakukan bertahap. Jadi ketika menerima daging segar yang masih hangat ya, jangan langsung masuk ke freezer.
0: Oh gitu ya.
1: Beku, tapi taruh daging di dalam cooler atau kulkas yang bagian bawah selama 4 sampai 12 jam terlebih dahulu.
0: Oh gitu ya.
1: Setelah suhunya stabil dan dingin, baru pindahkan wadah tersebut ke dalam freezer untuk dibekukan. Dan dipahami untuk waktu penyimpanannya. Kalau untuk daging sapi atau kambing, kalau di chiller itu tahan 3-5 hari. Untuk di freezer itu sebenarnya bisa sampai 6 bulan.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau sampai lebih dari 6 bulan itu, atau bahkan kadang 4 bulan itu sudah berbeda. Rasanya itu sudah jadi seperti sepol. Terus kemudian perlu diperhatikan juga ketika cara memasak. Jadi ketika dagingnya sudah beku itu, jangan dicairkan dengan cara merendam di dalam air panas atau dibiarkan di dalam suhu ruangan seharian. Jadi cara yang benar, jadi malam sebelum besok paginya dimasak, jadi daging beku ini dikeluarkan dulu, kemudian dipindah ke kulkas bawah atau chiller. Besok pagi mau masak, berarti sore hari sebelumnya itu dikeluarkan dari freezer, dipindah ke dalam chiller.
0: Iya, ke bagian kulkas bagian bawah dulu ya, Dokter ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Dokter. Apa imbauan pemerintah kepada panitia kurban agar distribusi daging ini tetap higienis? Dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar pelaksanaan kurban ini berjalan aman, sehat, dan lancar, Dokter?
1: Jadi yang pertama adalah untuk kepada masyarakat ketika memilih kurban, ya pilihlah langsung ke peternak lokal, biar untuk bisa meningkatkan dari para peternak lokal. Kemudian kalau misalnya tidak bisa ke peternak lokal, mau di lapak-lapak boleh, tapi tolong ditanyakan untuk masalah SKKH-nya. Seperti itu. Terus kemudian kepada takmir masjid, hendaklah itu ada manajemen yang bagus, mulai dari penyiapan hewan kurban, pelaksanaan penyembelihan, sampai nanti penanganan daging yang higienis.
0: Siap. Terima kasih, Dokter Diana Widyastuti, Dokter Hewan Diana Widyastuti, Kabid Peternakan dan Perikanan, untuk waktunya sudah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana masyarakat memilih hewan kurban yang sehat hewannya dan aman dagingnya ya, Dokter.
1: Ya, sama-sama, Mbak Ayu.
0: Terima kasih, Dokter. Sukses untuk Dokter.
1: Amin. Sukses juga untuk Magelang FM dan Mbak Ayu.
0: Oke, terima kasih. Selamat berkarya kembali, dokter. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke, sahabat, demikian tadi telebicara kita dengan dokter hewan Diana Widyastuti. Beliau adalah Kabid Peternakan dan Perikanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Semoga melalui perbincangan dengan tema bijak memilih hewan kurban, sehat hewannya, aman dagingnya, ini masyarakat semakin memahami pentingnya memilih hewan kurban yang sehat, memastikan keamanan daging, serta mendukung peternak lokal di daerah kita. Mari bersama-sama mewujudkan pelaksanaan Idul Adha yang sehat, aman, dan penuh keberkahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, membangun ekosistem halal itu tidak hanya berfokus pada sertifikasi, tetapi juga kesadaran dan tanggung jawab produsen dalam memastikan kehalalan produk. Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prastiono dalam kegiatan audiensi dan sosialisasi pembangunan ekosistem halal di wilayah Jawa Tengah yang digelar di Hotel Art Hotel Magelang pada Senin lalu. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan konsep halal tidak cukup dipahami sebatas label pada kemasan produk. Kehalalan harus dibangun dari niat dan kesadaran pelaku usaha. Wali Kota menilai masih banyak produk yang mencantumkan label halal tanpa disertai pengawasan dan verifikasi yang jelas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya pengecekan langsung di lapangan terhadap bahan baku maupun proses produksi. Di sisi lain, pelatihan bagi produsen makanan juga dinilai penting agar memahami standar produksi halal sesuai ketentuan syariat Islam. Menurutnya, pengawasan halal tidak dapat dilakukan sembarangan dan membutuhkan petugas yang memiliki kompetensi serta sertifikasi. Wali Kota berharap pembangunan ekosistem halal di Kota Magelang dapat meningkatkan kualitas produk lokal, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Dan sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Dan sahabat, kita masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di kota. Dan sahabat, kita masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi.

Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan saya masih nantikan kebersamaan Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kita di Bangun Magelang Kita. Baik, kali ini saya ingin ada terkait aspirasi, sampaikan terkait aspirasi dari Pak Ngadiman ya. Pak Ngadiman di Peduli Lingkungan di Kelurahan Magelang, di mana aspirasi atau aduan dari Pak Ngadiman tentang melaporkan lampu jalan di jalan-jalan kampung ini belum dimatikan. Oke, Pak Ngadiman, barangkali perlu didukung dengan bukti dukung melalui foto Pak Ngadiman saat siang hari lampu itu masih menyala, bisa disampaikan melalui WA kami di 0882 135 135, dan nanti kita akan sampaikan kepada pihak atau dinas terkait. Sekali lagi saya tunggu ya Pak Ngadiman untuk bukti dukungnya berupa foto ketika lampu-lampu pada siang hari tersebut masih menyala ya Pak Ngadiman. Oke, sahabat pendengar, dan pembangunan ini memang tidak bisa berjalan sendiri, oleh karenanya itu dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga dunia usaha. Dan melalui program Bangun Magelang Kita ini menjadi ruang bersama bagi kita untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta, di mana aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, setiap aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang ya. Dan ini saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, informasi tentang DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masyarakat, atau DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pembersihan saluran yang tersumbat, yaitu di Taman Ayani, dan penanganan bertahap. Terima kasih kepada DPUPR Kota Magelang, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor, di mana aduan dan aspirasi Anda melalui program Bangun Magelang Kita ya. Oke. Dan itu tadi sahabat, tindak lanjut dari aduan warga Kota Magelang yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Tadi kita juga sudah menerima aduan dari Pak Ngadiman, warga Kelurahan Magelang, tentang lampu di jalan yang siang hari masih menyala. Untuk Pak Ngadiman, kembali saya tunggu bukti dukungnya untuk disampaikan melalui WA Radio di nomor 0882 135 135. Nanti akan kita teruskan ke pihak terkait atau dinas terkait. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang Kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat

0: Keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkaya di bidangnya masing-masing, magelang hebat, karena panjenengan semua membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, pemerintah kota Magelang memperkuat komitmen mencegah tindak pidana korupsi melalui penguatan integritas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi anti korupsi bersama Kors Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Pendopo Pengabdian Kota Magelang kemarin. Pelaksana harian Inspektur Daerah Kota Magelang Indasri Palupi dikutip dari laman Humas Kota Magelang hari ini mengatakan kegiatan sosialisasi anti korupsi digelar untuk memperkuat budaya integritas, meningkatkan kesadaran risiko korupsi, serta membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, agenda tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pemerintah Kota Magelang dalam mengikuti Pariwara Anti Korupsi 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, persoalan korupsi tidak semata-mata dipengaruhi kapasitas seseorang, melainkan kuatnya komitmen menjaga integritas dan menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, budaya malu perlu terus ditanamkan di lingkungan birokrasi di Kota Magelang. Setia, aparatur dorong untuk malu menerima sesuatu yang bukan haknya, malu menyalahgunakan kewenangan, dan malu mencederai kepercayaan masyarakat. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami, di mana setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan, besok di waktu yang sama, Bangun Magelang kita akan kembali hadir dengan tema menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif di kami. Saya Ayu L, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta. Bangun Magelang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya. Bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Tempat ada hujan enggak? Kota Magelang belum lama ini juga barusan diguyur hujan, ya. Ya, sekalipun enggak lebat tapi ya kalau kita nekat pasti basah ya. Yang penting sahabat pendengar, di mana dengan cuaca yang tidak menentu ini kita tetap harus yang namanya waspada itu kita punya, ya. Karena kalau kita teledor, ya tentunya kita tahulah konsekuensinya lah ya. Mungkin kita akan gampang sakit, ya kan? Atau mungkin juga tanpa kita sadari kalau kita tidak memperhatikan kondisi cuaca yang tidak menentu ini, mungkin ini juga akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Yang pasti memang kita harus selalu mulai peduli ya kan? Kita mulai kerjasama untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi ya. Ya di sini ayolah kita saling ngiling-ngiling ke imut-imut ke lah ya. Ya di hari Rabu, hari yang ke-20 di bulan Mei 2026 ya. Bertepatan di mana hari ini kita memperingati Hari Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional ya. Ya, sahabat pendengar, kalau kita sedikit mundur ke belakang ya, di mana Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional ini mulai ditetapkan sebagai hari besar oleh Soekarno pada 20 Mei tahun 1948 ya. Dan hal ini lalu dipertegas melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 1 tahun 1985 tentang penyelenggaraan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Ya, tujuannya tidak lain untuk menumbuhkan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat guna memperkuat kepribadian bangsa, juga mempertebal jiwa persatuan dan kesatuan nasional. Yang padahalnya Hari Kebangkitan Nasional pun selalu diperingati setiap tanggal 20 Mei. Baik, saya Dani senang banget untuk sore ini punya waktu sampai jam 7 malam di Sugeng Sonten. Ya tentunya teman-teman Pop Jawa lah. Yuk bisa nikmati, jadikan sebagai teman untuk hilangkan rasa capek setelah Anda pulang kerja. 366-899 atau 0882-103-5-135. Dan dikasih buat Anda yang pengen nikmati teman-teman Pop Jawa yang Anda suka. Kita tunggu ya sampai jam 5 sore. Kiyo-kiyo sopir truk bojone ayu. Tembang pertama, kita simak yuk. Sudah nih, temannya Anda dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ada Arya Galih, juga ada Laila Ayu di Sugeng Sonten.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi deh.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
2: Enam menit selebihnya dari jam 16. Wih, klop banget ya. Saat Anda sudah sampai rumah, harapan yang selalu akan kita inginkan setelah pulang kerja, tentunya kita bisa nikmati sore, kita bisa hilangkan rasa capek, hilangkan rasa malas ya, yeah. Setelah Anda sibuk dengan berbagai macam kesibukan, ini tidak kita pungkiri ya. Pastinya sedikit banyak apa dengan waktu yang Anda punya dari pagi sampai jam 4 sore ini, pastinya juga menguras lah namanya tenaga atau pikiran. Ini butuh pengembalian lagi, dan itu pun perlunya sesuatu yang luar biasa. Ya, semoga saja sore ini setelah Anda sampai rumah itu udah suasananya beda, sudah mulai tukul lagi semangatnya ya. Karena suasananya beda, udah di kerjaan, enggak di kerjaan lagi, udah di rumah bareng keluarga ya kan. Dan kalau kita ngomongin semangat, emang ini pas lah ya. Pas banget. Pas banget hari ini di tanggal 20 Mei kita lagi memperingati momen yang sakral, tapi ya super keren lah, Hari Kebangkitan Nasional alias Rakitnas ya kan. Tapi tentunya kita tidak akan membayangkan apa ya sejarahnya janggal lah ya, tapi yang pasti kita bisa mengambil apa dari pelajaran itu sendiri ya kan. Yang namanya anak muda zaman sekarang itu ya pastinya punya semangat baru juga ya kan? Ikut bangkit dengan gaya kita sendiri tentunya ya. Yang pastinya ya itu penting lah ya. Memang kalau ngomongin Harkinas, ini ingatan kita pasti langsung mundur ke tahun 1908 ya, pas di mana organisasi Budi Utomo itu didirikan. Nah, sebenarnya pendirinya itu rata-rata mahasiswa kedokteran ya, Stovia, yang umurnya ya masih muda lah ya. Tapi mikirnya itu udah luar biasa, udah jauh ke depan dan buat memajukan bangsa ya kan. Yang pasti di mana kebangkitan itu enggak selalu harus angkat senjata atau demo di jalan ya kan? Mereka bangkit ya. Dulu itu mereka bangkit lewat pemikiran, lewat organisasi dan lewat pendidikan. Kalau ditarik ke era digital sekarang ya, tantangan ya pasti beda lah tantangannya ya. Ya ini creative people ya. Jadi kebangkitan nasional di hari ini memang gimana cara kita bangkit dari rasa malas, bangkit dari hobi ngehok ya kan, dan bangkit dari kebiasaan ngedown ya kan kalau gagal. Nah ini ya kan. Jadi sekarang itu pahlawan itu bisa lahir dari mana saja ya. Suasananya udah beda, kan? Yang pasti tergantung dari kita sendiri. Ada kemauan nggak, itu yang penting, ya. Baik, halo, selamat sore. Terima kasih udah pada gabung di 0882 1035 1035. Theo, halo Theo. Wih, Theo di Magelang. Sorry yo, udah pulang yo ya. Oke, tak temoni sampai jam 7 malam nanti ya di Sugeng Santan. Terima kasih. Dan juga selamat sore, terima kasih Ibu Riono di Dudan ya, tembangnya Ojo Sujono dari Didi Kempot. Selanjutnya buat Pak Untung, ada Pak Tar Setio, Pak Rianto, Pak Narko, Pak Pri juga sore, Pak Tarmono, Pak Irman, Pak Iwan ya. Ada juga Pak Rimbang yang di Boyono juga buat semuanya, buat yang tugas-tugas ya, selalu tetap semangat dan sukses ya. Tembangnya Ojo Sujono, boleh ditunggu Bu Riono, tak munculkan nanti ya. Tapi sebelumnya kita simak yang ini dulu yuk. Ketemu bareng Happy Asmara, Kuonya Kebel Kelaran ya. Yuk, dengerin Sonten sampai jam 7 malam bersama Dani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

20 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 46 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 43 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 41 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 62 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 1 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 60 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 91 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 9 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 28 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 3 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau telulio tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke TD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Layanan.
1: Info Layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Rabu, tanggal

0: dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
3: Monggo kang kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
2: Ah, jan mumet tenan ya yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
3: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
2: JDIH?
3: Heeh.
2: Apa kuwi yuk?
3: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
2: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
3: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
2: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
4: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: aku lah bocahmu. Oke, masuk.
1: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh no.
2: Walah bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Mas Bro, apa kabar?
5: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Walah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh iya iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Loh, loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Sugeng Santen. Sampai jam 7 malam sahabat pendengar masih bareng Sadani ya. Oh ya sahabat pendengar, pemerintah Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional Tarikitnas ke 118 ya pada hari ini Rabu 20 Mei 2026. Peringatan tahunan ini tentunya menjadi satu momen penting untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 ya. Hari Kebangkitan Nasional diperingati sebagai ya simbol bangkitnya semangat persatuan, pendidikan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan ya. Hingga kini Hari Kitnas atau Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi salah satu hari nasional penting yang diperingati secara luas di sekolah, di perguruan tinggi, di instansi pemerintah hingga masyarakat umum ya. Dan di mana pada masa penjajahan Belanda rakyat Indonesia masih bergerak secara terpisah berdasarkan daerah dan kelompok masing-masing. Kehadiran Budi Utomo ini menjadi titik awal lahirnya kesadaran nasional untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan dan kemerdekaan ya. Dan momentum tersebut yang kemudian dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia karena memunculkan semangat persatuan dan nasionalisme modern. Nah, semangat inilah yang kemudian berkembang . Baik, Bu Riono di Dudan, tembangnya udah Ibu ya, Josujono ya. Dan juga tadi Bu Tuti Haryanti di Secang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rabu berkah ya. Oke. Tembangnya Neman udah muncul tadi Bu ya. Salam juga buat Ibu Endang Wahyu. Ada Mbak Susi, Bu Mariono, Bu Sadawa, ada Mbak Murni juga Mbak sore. Mafiga, Bunda Eti, Pak Iwan, juga buat semuanya yang udah bergabung di Sugeng Santen. Halo, selamat sore juga buat Mbak Susi. Sore Mbak Susi. Halo Dani, salam buat Bu Murni ya. Ada Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mas Sore juga, Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Irman, Ma Vega, juga buat semuanya. Tembangnya Aku Cakarjo ya. Nila Karisma. Kalau enggak salah kalau enggak salah Dani ya coba tak carikan nanti ya. Mbak Susi, makasih. Bunda sama nih. Oi. Pak Supardi di Karanggading ya. Tembangnya juga udah muncul tadi Pak Supardi. Ada Tanjung Mas Ninggal Janji di Kempot. Salamnya juga buat semua yang sudah bergabung di Sugeng Santen ya. Oh juga salam buat Bapak Nugroho di mana nih? Oh di Gatam Suradadi ya. Baik, matur nuwun buat Pak Supardi di Karanggading. Gak lupa juga selama sore Dani merapat bersama. Oke. Salam buat Babe Galuh ya, ada Mas Rudi, ada Mbak Siti Musbariatun, Pak Untung Subagio, ada Putri Kabayan, Lembayung Sutra, Brahma Vega. Spesial buat Pak Soleh ya. Tembangnya Siji di Ping Slawi. Makasih Dani, sudah dibaca ya. Baik, makasih. Tembangnya insya Allah nanti ditunggu dari munculkan. Kita ketemu dulu yuk bareng Nela Karisma. Wis kejam, ditinggal rabi ya. Tembang juga sering dikasih buat teman-teman di Secang yang masih gabung di Sing Sonten. Gak lupa buat Trey di Krenceng, selamat sore.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24, imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
7: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
8: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
10: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat.

Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari

0: _Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Ata Mutiara, karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aku janji, aku akan setia padamu.
5: Setia. Iki lho mas, delokke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet. Gue turu wis ra penak.
4: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
5: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
4: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
5: Wah, nek iki yo apik-apik tenan barange mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Hidu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen. Masih bareng Sedani ya, sampai nanti jam 7 malam tentunya dengan teman-teman Pom Jawa. Sama pendengar, Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS tidak akan mengganggu stabilitas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pemerintah bahkan melakukan intervensi besar-besaran di pasar obligasi dengan menggelontorkan dana sebesar 2 triliun rupiah per hari untuk menjaga stabilitas dan menarik kembali minat investor asing. Dikutip dari Radar Surabaya jawapos.com, dalam konfirmasi pers APBN, Purbaya menjelaskan pelemahan rupiah sejak Januari hingga April 2026 dipicu oleh capital outflow di pasar obligasi. Dana intervensi berasal dari pengelolaan kas pemerintah termasuk saldo anggaran lebih atau SAL yang kini mencapai 434 triliun rupiah. SAL kita naik jadi napas panjang, kata Purbaya. Ia menegaskan intervensi tidak hanya bersumber dari SAL, melainkan dari berbagai instrumen keuangan yang dikelola Kemenko. Purbaya juga menyebut pemerintah memiliki cadangan dukungan dari badan usaha di bawah Kemenku seperti PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dan Indonesia Investment Authority atau INA. Meski rupiah sempat melemah hingga 17.700 per dolar, ya, Purbaya memastikan APBN tetap aman. Dan menurutnya dampak pelemahan rupiah relatif kecil dibandingkan kenaikan harga minyak dunia. Baik, Pak Irman di Tidar Utara, terima kasih digabung. Teman boleh ditunggu habis ini muncul. Salam buat Pak Iwan ya, Pak Pri, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, ada juga Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti Haryanti, dan juga buat semuanya. Selamat petang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

pungkiri juga di mana saat kita merasa berat dengan tanggung jawab yang kita beban, yang kita rasakan ya. Kalau kita bisa kerjakan bareng-bareng, kita bisa udari bareng-bareng, kita bisa carikan solusi bareng-bareng, serasa ringan. Ya, memang kalau ditarik ke belakang lagi itu memang tidak bisa lepas ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Hakikatnya kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Nah, seperti juga di mana sahabat pendengar, pemerintah mulai melibatkan Tentara Nasional Indonesia TNI dalam penguatan sektor pangan nasional melalui pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan. Program tersebut tidak hanya difokuskan pada penguatan pertahanan wilayah, tetapi juga mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan. Ya, Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengungkapkan setiap mantra, ya, setiap mantra TNI kini mendapat pembagian tugas khusus dalam pengembangan komoditas pangan strategis. Samsudin mengungkapkan setiap mantra, ya, setiap mantra TNI kini mendapat pembagian tugas khusus dalam pengembangan komoditas pangan.

mendapat tugas mengembangkan produksi kedelai nasional. Safri mengatakan selain fokus pada pangan, batalion tersebut juga akan dilengkapi berbagai kompi pendukung pembangunan seperti kompi peternakan, kompi medis, hingga kompi konstruksi atau seni. Pemerintah menargetkan pembentukan batalion teritorial pembangunan berlangsung bertahap hingga 2029. Sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan nasional melalui sektor pangan, kesehatan, dan pembangunan wilayah. Ais, ternyata sudah jam 18 lebihnya 34 menit ya. Ibu Murni di Surabaya, terima kasih sudah gabung. Assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang udah muncul, mendung tanpa hujan nih. Itu datangnya ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk atau mak petunduk hujan gitu kan. Oke, salam buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Satu, selamat malam. Buat Pak Irman, Pak Iwan, Pak Pri, ada Mbak Susi, Om Esti, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Warti juga. Ya, matur nuwun Dani. Selamat bertugas. Baik, makasih Bu Murni di Surabaya. Ini lampu udah enggak mati ya. Kemarin mati. Aduh, Dani, punyaku mati lampu. Ya, oke. Okay. Oh ya, tak sampaikan nanti. Itu lagi bikin kopi katanya ngantuk gitu. Oh Mahesti. Halo. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam. Sugeng sonten. Salam buat Opa Ari, ada Mbak Murni, Mbak Vega, Putri Kabayan, ada Mbak Nadine. Juga buat Mbak Amira, semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Petang. Tuh yang tugas, makasih bertugas hingga tuntas nanti ya. Sehat ya. Oke, tembangnya Jogja Istimewa. Oke, siap. Ditunggu tak tok ya nanti juga ya. Bapak E. Alda Agus Idalia di Bulurejo 33 Randusari Teras Boyolali. Halo, Boy Alda, selamat petang. Yang lagi otoin Boyolali bersama Mbak Marmi yang lagi bikin snack pesanan pengajian katanya. Woi, job lancar. Tembangnya oke, Jogja Istimewa. Siap, Mas Rita. Toh, oke, ini kebetulan juga udah diminta tadi ya kan. Oke. Oh. Kemarin mati lampunya dan sekarang enggak mati kok. Oke, alhamdulillah. Berarti bisa panteng sugeng santen ya. Terima kasih. Yo, Yeni NK bareng Fendi Adela. Jambu alas. Kembang yang petang ini juga disuka sama Om Aisti tadi ya. Jambu alas ya. Oh bukan, siapa tadi? Walah, malah lali. Yang mati sih makanya. Disuka ngesanteng berasa dan sampai jam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk, jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yuk, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya, bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sugeng Santen.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen sudah temani Anda tentunya mulai dari jam 4 sore sampai jam 7. Dan sekarang sudah jam 18 lebihnya 54 menit ya. Satu tembang terakhir dan dimunculkan sebagai tembang pungkas tentunya. Ya, moga aja dengan apa teman-teman yang sudah muncul, yang sudah dinikmati, ini sudah bisa Anda jadikan sebagai teman santai setelah pulang kerja. Ya, saya yakinlah dengan tembang-tembang yang bisa dijadikan teman Anda menikmati, tentunya ini pun akan bisa kita jadikan sebagai penghilang rasa capek ya. Baik, bareng teman terakhir ada Isa Risti, bareng Erlangga Agus Fian. Penginmu piye? Tembang terakhir di Sugeng Santen. Sudah dapat undur, makasih bersamaannya. Dan tentunya nanti Anda bisa nikmati teman-teman Campur Sari ya, di Gado-Gado Campur Sari sampai jam 10 malam bareng Mita. Terima kasih. Selamat malam, jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sedani bagi keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu sahabat pendengar. Bagaimana kabarnya? Apa kabar? Tos pundi pawartosipun mugi sae kemawon cih. Dalu meniko. Ya. Ada saya Mita loh ya. Di gado-gado campur sari sampai nanti jam 10 malam alias setosan dalunya. Monggo silakan yang pengen gabung Mita Tenggo kebersamaan ipun nggih wonten 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366899. Ayo sahabat pendengar, tepat sekali tanggal 20 Mei ya 2026 kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, selamat untuk kita semuanya. Mari kita satukan tekad, tujuan, dan semangat untuk Indonesia yang lebih maju di berbagai bidang. Kita sendiri juga bisa menjadi masyarakat atau individu masyarakat yang lebih baik begitu ya. Baik. Monggo silakan yang pengin gabung juga lewat streaming yang ada di luar kota. Tidak ketinggalan juga bisa dengerin Radio Magelang FM melalui jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Monggo Bagus Adine rumiyen nggih. Bagus Adine, terus nek Kang Mas apa ya? Baik hati tidak sombong. Yuk ganteng, waduh. Milih endi? Kita tetap adine, wong bagus adine, monggo.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: malam Sugeng Galuh, sahabat pendengar yang baru aja gabung bersama Mita di 103,5 Magelang FM. Sampai nanti jam 10 malam untuk bisa ngelaras menemani istirahat sahabat ya. Ini bisa di request banget ya di 0882-135-135 untuk WhatsApp-nya. Untuk teleponnya di 366-899 ya. Kak Sugi, selamat malam. Kak Bima, 180. Kak Sulistio, 84. Selamat malam Sugeng Galuh juga. Terima kasih kebersamaannya di TikTok Live Mita malam hari ini. Makasih like-nya buat Kak Restu. Kak Sugi, terima kasih banget buat mawar merahnya malam hari ini. Aduh, pegelinu. Pegelinu, terima kasih banget. Rasanya hari ini pegel. Jim Apple D, selamat malam. Kak Sugi yang ada di Papua, apa kabarnya? Semoga sehat. Mau lagu apa monggo silakan ya. Requestnya ditunggu. Ada Kak Ono, ada Kak Prop. Lagunya monggo silakan. Bisa di request kakak. Yuk Kak Ekomu, Risanjaya, Kak Ono Ono. Namanya kok lucu banget sih. Bukan Ondel Ondel tapi Ono Ono ya. Ini dari kota mana nih ceritanya? Ono Ono itu apa sih? Cak Lanang, halo selamat malam. Terima kasih udah gabung ya Cak Lana, makasih banget buat like-nya. Thank you. Yang tap-tap layar, terima kasih juga kebersamaannya malam hari ini di Garu-Garu Campur Sari. Oke, yang belum tap layar boleh di tap dulu. Wih, Magetan. Magetan Jawa Timuran ya. Magetan tuh masuk Jawa Timur bukan ya? Iya toh. Iya toh. Malam Bang Jul, selamat malam. Masih di Jogja atau di mana nih sekarang nih? Selamat malam, terima kasih kebersamaannya. Wih, langsung deh. Terima kasih Bang Jul. Sehat, berkah, barokah, rezeki lancar. Komunitas Mita baru aja naik peringkat. Aduh, terima kasih banget Bang Jul ini pasti ya. Thank you banget deh. Selamat malam Kak Onol Onol nih. Ada di mana? Sana Huma malam juga. Makasih Bang Jo untuk posting ulangnya ya. Kak Pis Pisdut malam. Sana Huma ada di mana? Makasih buat like-nya. Silakan yang pengen request lagu Campur Sari. Kita tunggu kebersamaannya. Mama Niza, apa kabarnya? Yang ada di Jawa Barat, lama nih yang tidak ketemu ya. Tidak ketemu juga sama ayah Nizam ya, lama ya. Mama Nizam sehat ya. Request layang Katrisnan. Oke, Kak Iwan, apa kabar Kak Iwan? Layang Katrisnan itu Campur Sari atau pop Jawa ya? Coba ya, nanti tak lihat dulu. Lagunya kok sepertinya sahdu banget ya. Layang Katrisnan. Bukan layang kangen ya, tapi ini ya. Tapi layang Katrisnan ya. Oke, semoga nanti bisa ketemu nih di bang lagu kita ya. Selamat malam Eyang Edi Poyono, sehat selalu ya Eyang ya. Apa kabar? Gimana radionya, sudah bisa didengerin ya? Sudah diperbaiki. Makasih Eyang Edi Poyono yang ada di Muntilan, Garu-Garu Campur Sari. Salam buat Mama Baim ya Eyang ya. Deket kan? Salam kangen dari Mita gitu ya. Sekarnya adalah Senggo Jari, Jari Lurik, Kalih Jari Kawung. Matur nuwun Sugeng Dalu, Sugeng Laras, Oje. Matur suwun kembali. Lembayung Sutra, sampun geh lagunipun geh sekaripun tadi ya. Apa tadi? Tadi mantos ya, ojo lamis. Iya, gak usah lamis deh ya. Apa adanya aja deh. Salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Bu Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Murni, Pak Iwan, Pak Priyanto dan semuanya aja. Yang pengen gabung lewat telepon monggo silahkan. Halo, selamat malam Gadu-Gadu Campur Sari.
1: Assalamualaikum, selamat malam Gadu-Gadu Campur Sari.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga Pak Iwan, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Mita gimana malam ini?
0: Alhamdulillah, sehat juga Pak Iwan. Monggo silahkan, sekarangnya apa?
1: Lagunya Dalan Anyar dari Didi Kempot.
0: Dalan Anyar ya, oke siap.
1: Salamnya buat Pak Lembayung Sutra,
0: iya.
1: Pak Herman, Pak Prianto, Pak Rohwianto, Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Nungki, Mbak Hira, Mbak Nadine, Mas Javi,
0: iya.
1: Mas Irfan, juga Ibu Tuti Sri Haryanti yang di Setang,
0: iya.
1: Juga Bu Nani, Bu Yama, Bu Marga, Bu Wi, Bu Indarto, Mama Vega, Mama Olga,
0: iya.
1: Bisa dong Bu Endang Wati, juga Mas Riko yang di Wates.
0: Iya.
1: Juga Ibu Pramono, Mbak Nani Peniter, Mbak Marto Leceng.
0: Oje.
1: Ya, buat semua-muanya saja Mbak Mita.
0: Baiklah.
1: Buat Mbak Mita, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Oh ya, yang di Muntilan, Pak. Siapa tadi?
0: Yang ini Poyono.
1: Poyono sama Pak Tamono ya.
0: Betul.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya.
1: Mbak Nita, selamat tugas, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, terima kasih banget ya kebersamaannya ya. Pokoknya enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, selalu semangat loh Pak Iwan. Luar biasa, perlu banget kita contoh ya. Halo, selamat malam juga teman-teman di TikTok Live-nya Mita malam hari ini. Ada dari Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Oku Timur ya. Oh, Layang Katresnan. Ditunggu juga, nanti dicariin dulu. Halo Mama Nizam, assalamualaikum malam. Waalaikumsalam. Malam juga Mama Nizam, salam hangat ya Mama Nizam, waalaikumsalam. Duh, terima kasih banget udah di ini, udah di apa namanya, jawab sama Bang Jo. Bang Jo ada di mana nih sekarang, di Jogja? Apakah udah di Magelang lagi? Malam Mbak Mita, malam juga Kak Budi Susilo, apa kabarnya? Semoga semakin sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Halo juga Kak Firman, ada Kak Aran. Malam Kak Restu, mau lagu apa ini? Makasih buat postingan ulangnya Kak Rafa Syarasa yang ada di, di mana Kak? Di mana ya? Di situ, di Pakis ya. Mbak Mita request tembang Tatu dari Didi Kempot. Oke. Halo Kak Embun, lama nih yang tidak bersua, sehat-sehat saja. Oh iya, kangen Bandungan ya ternyata ya, siap. Selawi Kak Sutrisno, terima kasih juga Sugeng Dalu, Mama Nizam yang udah mengirimkan mawar. Barokahullah. Malam Kak Mita, ngabla. Oh iya, ngabla Pak tidak bersua, sehat-sehat saja. Oh iya, kangen Bandungan ya ternyata ya, siap. Selawi Kak Sutrisno, terima kasih juga Sugeng Dalu, Mama Nizam yang udah mengirimkan mawar.

deh. Apa tadi ya? Layang, Layang Katresnan ya. Rina Aditama. Waduh. Ini lagunya luar biasa loh. Layangnya tuh Layang Katresnan soalnya ya. Eyang Edi Poyono, ditunggu lagunya. Juga Pak Iwan ya, terima kasih banget untuk kebersamaannya malam hari ini. Bang Jo yang lagi mampir juga nih, terima kasih. Momotnya anak cewek Mbak Mit. Oh ya. Harusnya ya.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Yuk, jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
4: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
3: Ah, jan mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
4: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
3: JDIH? Apa kuwi yuk?
4: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam Kang, dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
3: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
4: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
3: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
5: Sil, main ke rumah kita yuk.
6: Kapan? Sekarang.
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning ndi wae, tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
8: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
9: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
8: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
9: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
10: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Emily de Scudery, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat. Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta."
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong-wonge.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
2: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
2: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Semua warga semoga selalu bisa meningkatkan solidaritas antar masyarakat pada momentum Harkitnas Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini ya. Ya, ini adalah pengingat bahwa nasionalisme mesti dibangun dengan aksi yang nyata, bukan hanya bualan belaka. Gimana Kak Mafru, setuju kan ya? Setuju dong, kita terus tingkatkan aja deh. Yuk, semangat solidaritas sesama warga, sesama manusia gitu kan. Pak Tarmuji, selamat malam, apa kabarnya? Kak Lintang, selamat malam juga Kak Tarji. Oke, coba nanti Kak Mafru dicariin dulu ya, Kak Tasirin yang ada di mana, Kulon Progo kalau gak salah ya. Selamat malam, terima kasih kebersamaannya. Yuk, ada Kak, siapa lagi? Kak Teo ya, malam juga. Oh ya, Mita juga mau bacain dulu ya yang udah WhatsApp. Abis ini lagunya Kak Restu muncul deh. Selamat malam Bunda Erna, apa kabarnya? Ketemu Mbak Mita yang merdu suaranya, juga baik hatinya. Masya Allah, terima kasih. Campur sari ya. Lagunya apa nih? Oh, kangen. Kangen Neng nih Kerry. Oh ya, Kerry di mana Bunda? Di hatinya ya. Oke deh, ditunggu ya. Salam-salamnya buat Mas Sumargo, buat Pak Supai, buat Bang Mandon, buat Bu Sadowo, juga untuk Pak Pri, buat Oma Kenzo, Mbak Murni yang ada di Sorobayan ya. Spesialnya buat Pak Soleh yang lagi nyantai dengerin Mbak Mita siaran. Baik, salam ya buat Pak Kerinya. Halo juga, selamat malam, apa kabarnya buat Bu Riono yang ada di Dudan. Oh ya, Mbak Murni, selamat malam juga ya. Aduh, Topeng Ireng ya lagunya. Oh tadi pas pembukaan ya. Salam-salamnya buat Bu Riono, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Eti, juga untuk Bu Sadowo, Mbak Susi, Oma Hesti, Pak Iwan, Pak Pri, Pak Tarmono, juga untuk siapa nih, semuanya aja ya. Bu Tuti, oke. Kapusan Janji ya lagunya ya. Saja Ewis tahu Kapusan Janji ini Mbak Murni. Mama Vega esemu, coba nanti ya, semoga nyukup waktunya. Waalaikumsalam buat Bu Riono, Bu Indarto, Bu Endang, Bu Tuti, juga buat Oma Hesti, Mbak Murni, Mbak Sekar, Mbak Putri Kabayan, Bu Rati, Bu Sadowo, Mbak Susi, Mbak Nungki yang ada di Jakarta, Mbak Nadin, Pak Bronto, Pak Royanto, Pak Iwan, Pak Rimbang, Mas Riko ya. Selamat malam aja deh. Iya, Bunda Sadowo juga selamat malam. Terima kasih kebersamaannya. Ada Den Bagas ya. Den Bagas, selamat malam Den Bagas. Terima kasih. Mbak Mita, lagu saya udah ketemu Bu. Apa ya? Yang apa? Oh, Kak Tasidin ini di Bumi Ayu, kiraan di ini ya. Kulon Progo, maaf salah ya. Ibu yang siang namanya siapa ya, lupa. Oh, tadi siang. Namanya Bu Ayu. Ibu Ayu, Bu. Ya, oh Mbak, Kak, Kak Lintang. Wong salaman, mampir. Oke, okay. Tarmuji, terima kasih juga kebersamaannya ya. G7 mawon daripada benjut ya. Iya. Betul. Selamat malam, apa kabarnya buat Mbak Nila ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Yuk, sekarang kita akan ke lagu nya Kak Restu ya. Pak Herman, terima kasih juga kebersamaannya yang ada di Tidar Utara Magelang ya. Nyuwun Sekar Iki Wei Sopo, salamnya buat Pak Royanto, buat Pak Sunarko, Bu Nani, Bu Endang, Bu Tuti, Bu Irna, Mbak Susi, Mbak Murni, setoyo engkang nyawici wonten gado-gado campur sari. Ya, kangen Bandongan. Ya, silahkan kita nikmati bersama-sama malam hari ini tetap di 103,5 Radio Magelang FM bersama Sentot ya. Tetap di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Kagem Puryono wonten Dudan, terima kasih kebersamaannya buat Bu Indarto. Tadi kelewat atau buat anu? Kelewat napa mboten mireng nih kok nggih. Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo juga untuk Bu Endang Wahyu, Bu Haryani, Bu Haryati, Bunda Eti, Mama Vega, Mama Olga, Bu Pramono, Bu Tuti ya, Bu Sekar dan semuanya. Buat Mita bertugas ya, selalu tetap semangat. Ngopi-ngopi dulu nak Mita biar gak ngantuk. Gini kau sampun. Selamat menikmati tembangnya Mantos Nyidam Sari. Bapak ya Alda di Boyolali juga terima kasih kebersamaannya buat warga teras Boyolali semuanya. Dan bersama Marmi yang lagi bikin snack pesanan pengajian malam hari ini. Onje, terima kasih matur nuwun sekali. Sudah lah ya pengajiannya ya. Sambil menikmati gaduh-gaduh campur sari. Nggih, monggo Bapak ya.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin awet.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Hatta Mutiara, karya Dr. Cipto Mangunkusumo, tokoh pergerakan nasional. Untuk perjuangan, serahkan jiwa ragamu secara mutlak. Karena Tuhan membenci sifat setengah-setengah.
1: Insan edukasi dalam melaksanakan segala sesuatu, terutama yang menjadi tanggung jawab kita, hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Sudahkah kita melakukannya?

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gado-gado,
7: iya,
6: asik. Ayo konco mirengke Magelang FM.
8: Gitu aja kok repot, denger gado-gado, yuk.
9: Gado-gado campur sari yang sedang rehat, semoga bisa mengumpulkan tenaga yang luar biasa untuk esok ya. Sembari ngelaras lagu-lagu campur sari, monggo ingkang badi gabung juga di 366-899 dalu meniko mita sumanggaken. Tapi sepertinya sudah tinggal 5 watt gitu ya. Baiklah, Mita akan bacakan WhatsApp dulu yang sudah dan belum dibaca sama Mita ya. Apa kabarnya Bu Tuti? Haryanti, terima kasih. Waalaikumsalam, sugeng dalu ugi. Derek gabung, gadu-gadu campur sari. Salam mawon kagem yang nyiar. Tetap sehat, semangat, selalu bahagia dalam bertugas, amin. Kagem Mbak Murni, Bu Sadawa, Bu Eti, Bu Endang, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Sekar, Mama Vega, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Lembayung, Pak Tri, Pak Taryono, kagem sedaya pandemen Magelang FM wonten pundi papan nggih. Salam beristirahat senambi dengarkan tembang-tembang campur sari. Ninggal katresnan. Kira ini ninggal tatu bukan ya? Oh, bukan. Iya, beda ya. Bunda Eti udah, Pak Herman sampun dereng nggih sekaripun. Oh, dereng. Iki wae sapa nggih? Ini kok bertanya sama Mita ya, Mita gak tahu ini wae sopo gitu ya. Wong yana lagi kandro, rapeduli meledose gunung. Mana sih? Iki wae sopo ya. Suniyah ni mantas nopo Mbak Novita. Oh, kok Mbak Novita enggak ada ya? Suniyah ni mantas, asik wis. Ditunggu lagunya Pak Herman ya. Betul Pak Herman, bentar lagi bakal Mita hadirkan. Yang belum ditunggu, Bu Rati matur suwun. Segoro Tresno, dan lagunya dasar banget ya Bu Rati ya, dipanjang. Masih tak temeni, terima kasih Mbak Murni. Salamnya buat Bu Eko di Merati yang sedang ulang tahun. Wih, lagi ulang tahun ya sekarang ya. Semoga sehat selalu Mbak Murni lah. Iya, kamu pilih adiknya, kan lebih ganteng. Ganteng kok bagus, pito iki. Bapak ya Alda, terima kasih, sama-sama. Nyimak selalu ya di Boyolali, matur nuwun kebersamaanipun. Jelas toh, jelis gitu. Kak Ari, terima kasih juga ya yang ada di Gorontalo selalu menyimak Radio Magelang FM. Audionya bagus, alhamdulillah. Mendengarkannya dari Radio Box LPPL Radio Magelang FM. Alhamdulillah ya, bagus audionya. Kalau begitu diterima di Gorontalo, Sulawesi loh. Ya Allah, senang banget punya saudara-saudara yang ada di beberapa pulau di Indonesia yang bisa nyimak Radio Magelang FM juga. Semoga terhibur, bahagia juga ya Kak Ari ya. Oh ini Mbak Murni masih bagus. Sopo kaya bagus kakaknya, ganteng adiknya. Yuk milihnya sopo. Milih adine apa kakaknya? Nek pengen bagus ya, ini Mbak Murni kakaknya. Nek adiknya ganteng ya adiknya. Ngono ya. Baiklah, salamnya buat Bu Rati juga. Bu Rati, ada salam dari Mbak Murni. Iya, selamat malam, sugeng layah-layah begitu ya. Yuk, apa kabarnya? Om Joko Tarub, Mas Umam yang ada di Ringinanom, Pak Narko wonten Depkes, Pak Prianto, mong

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, no?
5: Walah, bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Mutiara.

0: Thomas Alva Edison, penemu terkenal dari Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Genius itu 1%-nya adalah inspirasi dan 99%-nya adalah cucuran keringat."
1: Insan edukasi, hidup di dunia hanya sekali. Karenanya kita harus menjadikan hidup yang sekali itu bermakna, baik bagi diri kita maupun bagi sesama. Hidup akan bermakna andai kita isi dengan kerja keras. Tanpa kerja keras, tidak mungkin kita sukses dan mampu mengemban amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada kesuksesan dan kemuliaan bagi orang yang malas. Jangankan manusia, binatang pun harus bekerja keras untuk bisa bertahan. Apa jadinya bila seekor singa malas berlari untuk memburu mangsanya? Ia akan mati kelaparan. Apa jadinya pula bila seekor rusa malas berlari? Tentu, ia akan dimakan singa. Bahkan seekor nyamuk pun harus bertaruh nyawa guna mendapatkan makanan. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda bekerja keras dan menghilangkan sifat malas dari dalam diri Anda?

0: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi, dari tadi kok ribut?
4: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang, akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampi deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Waktu di malam hari memang sangat pas banget ya buat sedikit mengevaluasi diri gitu ya. Apa sih yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini dari tadi gitu ya. Tadi pagi sampai malam ini, sudahkah kita memberikan sesuatu manfaat kepada orang yang ada di sekitar kita? Oh, semoga sudah ya. Tadi yang request Ninggal Katresnan, Niken Salindri bersama Kembar Campur Sari. Selamat menikmati saja buat Pak D alias Eyang Edi Poyono. Mohon maaf lagunya dicari-cari gak ketemu. Aduh.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo toh, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Gado-gado campur sari 103,5 Radio Magelang FM. Hanya sampai di sini dulu ya, Mita membersamai sahabat. Ya, jangan kemana-mana, tetap menyatu di... Oh sudah ya, sudah mau off ini radionya sampai jam 10 ya. Oke, Kak Ari tadi kangen Evita Mala. Yang kangen Evita Mala atau Mantos ya, ada ya? Coba-coba ya, Bu Tuti Haryati juga, terima kasih. Selamat malam Magelang FM, Kalimantan selalu nyimak walaupun jarang sapa. Semoga kru Magelang FM selalu dalam keadaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam buat semua pendengar radio Magelang FM, gadu-gadu campur sehari Magelang. Salam sejahtera, sehat selalu, lagunya Sirpong Vokalisal Sabila. Aduh, ini dengan siapa ini? Kalimantan dengan siapa ya? Oh, Kak Salsabila ya. Aduh, mohon maaf Kak, ini kok sudah mau usai nih, besok lagi gimana? Terima kasih banget kebersamaannya. Ini melalui streaming Jogja Streamers atau apa ini? Dengerinnya, terima kasih ya. Kangen Mantosnya ini kok. Kangen Mantos dan Elvi suka Evita Mala ya. Kangen Evi, Mantos ya, coba. Kalau nggak ada besok lagi ya. Kak Ari ya, ini kok nggak ada tuh Kak. Kangen Mantos bersama ada ya dulu ya. Aduh, ada nggak sih? Aduh, kangennya kok kangen campur sari Gunung Kidul gimana? Nggak apa-apa ya. Besok lagi yang sama Elvi Sukai, Evi Tamala deh ya. Mita pamitan dulu nih. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Semoga sehat selalu. Iya, ini lagunya Evita Mala emang ya. Dijanjiin Mantos, wah laras banget. Yang ada di Kalimantan, terima kasih. Gorontalo juga, selamat rehat. Besok ketemu lagi, insya Allah sore ya. Kak Salsabila, ini semoga bisa dinikmati. Mau istirahat deh buat semuanya ya. Mita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan, nomor 74 Kota Magelang, melalui frekuensi 103,5 FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Cahaya Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

bisa sampaikan

Supati panu bhagavato sawaka sanggo sanggang nak mami sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi. Namo Buddhaya, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada dan dimanapun kita beraktivitas. Materi saya di pagi hari ini dicahaya iman agama Buddha, yaitu tentang kejujuran. Apa itu kejujuran menurut Buddhisme? Dalam Buddhisme, kejujuran dikenal sebagai sacca atau kebenaran, merupakan salah satu pilar moralitas terpenting. Kejujuran bukan sekadar tidak berbohong, tetapi mencakup ketulusan pikiran, ucapan, dan tindakan. Hal ini dipraktikkan untuk membangun karma baik, menjaga kedamaian batin, dan menghindarkan diri dari penderitaan. Prinsip-prinsip utama kejujuran menurut pandangan ajaran Buddha atau Buddha Dhamma, yaitu yang pertama yaitu Pancasila Buddhis. Kejujuran menjadi sila moralitas keempat, yaitu melatih diri untuk menghindari ucapan palsu atau berbohong, musawada, wiramani, sikapadang, samadhiyami. Ini adalah landasan dasar bagi umat Buddha. Yang kedua yaitu bagian dari jalan mulia berunsur delapan. Kejujuran direlasikan melalui ucapan benar atau tidak berbohong, fitnah atau berkata atau tidak berkata kasar. Dan perbuatan benar yaitu tidak menipu atau tidak bertindak curang, memanipulasi orang lain atau membohongi atau melakukan kecurangan lainnya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu di atas kebenaran saja. Maksudnya, Buddha mengajarkan bahwa kejujuran yang sempurna harus dibarengi dengan kebijaksanaan dan welas asih atau metta. Ucapan yang jujur namun diucapkan dengan niat menyakiti atau didasari kebencian tetap dianggap sebagai pelanggaran moral. Selanjutnya yang keempat yaitu landasan pembebasan. Kesadaran penuh atau mindfulness dipraktikkan untuk selalu jujur pada diri sendiri tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini, sehingga seseorang dapat melihat kenyataan hidup apa adanya. Karena kebahagiaan, kesedihan, dan penderitaan adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Karena itu adalah hasil dari perbuatan, hasil dari pikiran dan ucapan kita sendiri. Jadi tidak ada makhluk lain yang ikut serta dalam hal ini, karena itu adalah buah karma kita. Jadi janganlah sampai kita menyalahkan apa yang terjadi pada diri kita saat ini, maupun yang akan datang, maupun yang telah terjadi. Karena semua adalah tanggung jawab diri kita sendiri, buah karma dari kita sendiri. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Padahal aku baik terhadap orang tersebut, terhadap makhluk tersebut. Janganlah kita menyalahkan, karena itu adalah buah karma. Mungkin di kehidupan dulu kita berbuat yang tidak baik, sehingga kita memanennya saat ini. Segala sesuatu terjadi, baik melalui orang lain ataupun apa itu adalah buah dari karma kita sendiri, buah dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri. Jadi kita harus punya kebijaksanaan untuk tidak menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi kepada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Itu adalah buah karma kita. Untuk mendalami penerapan etika dan moralitas dalam kehidupan Buddha, dalam kehidupan umat Buddha sehari-hari, yaitu tentang kejujuran, kita dapat mempraktikannya. Ajaran Buddha Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari, memperhatikan Pancasila Buddhis, maupun mempraktikkan jalan mulia berunsur delapan. Salah satunya yaitu tidak berkata bohong, tidak berdusta, tidak berbuat curang, dan lain sebagainya.
disebutkan yang bunyinya yaitu Dhamma Pada Sair 252. Sudah sang

sang atano panya cadeti kalingwa katwa sato, yang artinya amat mudah melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi sangat sulit untuk melihat kesalahan-kesalahan sendiri. Seseorang dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan orang lain seperti menampi dedak, tetapi ia menyembunyikan kesalahan-kesalahannya sendiri seperti penjudi licik menyembunyikan dadu yang berangka buruk. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, memberi komentar terhadap apa yang dilakukan atau diterima orang lain adalah hal yang mudah dan sering kita lakukan. Mengkritik, mencaci dan lain sebagainya. Memberi komentar adalah bagian dari memberikan penilaian. Kecenderungannya memberi komentar negatif lebih mudah daripada memberi komentar positif. Memandang lebih rendah orang lain dan memandang tinggi diri kita adalah juga jauh lebih mudah. Tanpa kita sadari, dalam setiap komentar-komentar kita pada orang lain sesungguhnya kita merasa lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain. Memang, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari menilai dan dinilai, dikomentari dan mengomentari. Dalam Dhammapada Sair 227 dikatakan, yang artinya, sejak dahulu kala tidak hanya terjadi sekarang, mereka mencela orang yang duduk berdiam diri, mereka mencela orang yang sedikit bicara, mereka juga mencela orang yang banyak bicara. Tidak ada orang yang tidak dicela di dunia ini. Jadi, selama kita ada di dunia ini, kita mesti siap menerima segala hiruk pikuk dunia, masuk soal penilaian dan lain sebagainya. Menilai apapun secara objektif sesuai fakta. Jadi, selama kita ada di dunia ini, kita mesti siap menerima segala hiruk pikuk dunia, masuk soal penilaian dan lain sebagainya. Menilai apa?

berbeda ketika melihat kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan orang lain dengan sangat mudah. Kita bisa memberikan penilaian.

saya teruskan lagi materi saya tentang kejujuran. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita sangat mudah menilai orang lain, memberikan penilaian. Berbeda ketika melihat kesalahan, kekurangan diri kita sendiri, kita sangat sulit untuk menilainya. Apakah itu penyebabnya? Tiada lain adalah pikiran kita yang masih diliputi oleh debu kekotoran batin berupa kebencian, keserakahan, ego, dan kesombongan. Menilai diri sendiri sesungguhnya

mengevaluasi diri. Apa yang perlu aku perbaiki? Apa kekuranganku? Apa yang harus aku lakukan sekarang dan lain sebagainya. Dengan menilai diri, akan kita kenali potensi dan kelemahan kita. Hanya saja sekali lagi kesulitan kita adalah menilai secara objektif, jujur, dan berani mengakui apa prestasi, pencapaian, potensi, kelemahan, dan tantangan kita. Oleh karenanya, latihan yang memungkinkan untuk menilai diri sendiri adalah melihat ke dalam diri sendiri, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan, apa yang sudah kita capai, apa yang belum kita capai. Kalau kita sering melihat dan maka tidak akan banyak waktu melihat ke dalam, maka tidak akan banyak waktu untuk melihat keluar, menilai orang lain, mengurusi kepentingan orang lain, mengurusi segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Dhamma ajaran Buddha bukanlah kacamata untuk mengukur orang lain, tetapi kacamata untuk melihat diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri. Be yourself. Percayalah atas potensi dan kemampuan yang ada dalam diri untuk menyelaskan kebahagiaan dan kedamaian. Karena kita dengan mengevaluasi diri, refleksi diri, kita jadi tahu kekurangan kita, kelemahan kita, dan segala sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam diri kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, dan kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berucap, dan bagaimana kita berbuat. Kita bisa mengevaluasi kita, oh aku kurang ini. Aku ketika berkata sama orang lain, ternyata aku berkata kasar mungkin ya, sehingga menyebabkan orang itu tersinggung. Apa yang perlu aku perbaiki, dan lain sebagainya. Oh aku berpikiran buruk sama orang tersebut padahal dia tidak seperti itu. Berarti masih ada debu kebencian, debu ego, dan debu iri dengki mungkin ya. Mari kita bersihkan semua kekotoran batin dalam diri kita sendiri. Salah satunya yaitu dengan evaluasi diri, memperbaiki diri kita sendiri menjadi lebih baik, menghilangkan kekotoran batin, menghilangkan pikiran-pikiran buruk yang tidak berguna, yang dapat mengotori kebersihan batin kita semua. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, dalam Buddhisme dikenal sebagai komitmen ya, komitmen dalam agama Buddha tentang kejujuran, yaitu adhidhana atau ketetapan hati, sebuah tekad kuat untuk mencapai tujuan luhur. Ini adalah kekuatan batin yang mengarahkan pikiran, ucapan, dan tindakan kita pada praktik dhamma atau ajaran Buddha. Karena praktik dhamma dapat kita lakukan tidak hanya dalam teori, tapi praktik. Ajaran Buddha dapat kita pelajari, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam bentuk teori saja. Komitmen adalah praktik kesabaran atau kanti dan semangat wirya yang berkelanjutan, memastikan kita tidak menyerah pada kemalasan atau rintangan. Melalui komitmen, kita mengembangkan disiplin diri yang esensial dalam perjalanan menuju pencerahan. Jika kita sudah berkomitmen untuk senantiasa jujur, berkata padanya, berkata apa adanya walaupun itu menyakitkan sekalipun. Yang penting, kita sudah mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Risiko apapun akan kita tanggung, tapi di batin kita akan merasa senang, merasa bahagia. Jika kita sudah mengatakan sebuah kejujuran, batin kita akan merasa puas, merasa bahagia,

bisa teruskan lagi materi saya, Jayaman Agama Buddha, tentang kejujuran. Yang mana janganlah pernah takut kita mengatakan apa itu kejujuran, mengatakan apa itu yang sebenarnya, tanpa menutup-nutupi kebohongan, tanpa menutup-nutupi kecurangan, dan lain sebagainya. A, kita katakan A, B, kita katakan B. Walaupun nanti risikonya mungkin menyakitkan, mungkin banyak yang mencela dan lain sebagainya, tapi batin kita merasa tenang, batin kita merasa puas dan bahagia tentunya, karena kita telah mengatakan apa yang sebenarnya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, menjalankan 5 Pancasila, salah satunya yaitu tidak berbohong tadi, mengatakan hal yang sebenarnya, membutuhkan komitmen yang teguh, di mana kita bertekad untuk mati diri dalam kebajikan. Komitmen terhadap sila adalah fondasi untuk mengembangkan konsentrasi atau samadhi dan kebijaksanaan atau panya. Komitmen harus dibarengi dengan pengertian yang benar atau samadhi, memastikan tekad yang kita dasarkan pada kebenaran atau universal. Tanpa komitmen, niat baik hanya akan menjadi harapan kosong tanpa realisasi praktis. Dengan menetapkan aditana, yang tentunya ini kita materinya itu tentang kejujuran, seseorang praktisi memperkuat ikatan batinnya dengan tujuan tertinggi, yaitu pembebasan dari penderitaan atau nibbana. Komitmen sejati adalah tindakan tanpa pamrih yang dilakukan demi kesejahteraan semua makhluk. Sedangkan kejujuran atau sacca atau kebenaran adalah sila keempat dalam Pancasila Buddhis yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menghindari ucapan palsu alias berbohong, musawada, wairamani, sikapadang, sama diami. Ini adalah praktis yang mencakup kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain, baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan. Ucapan jujur adalah ucapan yang bermanfaat, tepat waktu, dan dilandasi dengan niat baik atau metta. Buddha mengajarkan untuk berbicara hanya apa yang benar dan tidak menyebabkan perpecahan atau kerugian. Kejujuran batin berarti melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, yata butang, tanpa ilusi atau penipuan diri atau moha. Inilah fondasi untuk mengembangkan kebijaksanaan atau panya, karena kita menerima realitas tanpa penyangkalan. Melanggar sila kejujuran menghasilkan karma buruk yang menghalangi kemajuan spiritual dan merusak kepercayaan antar sesama. Kejujuran membangun integritas moral yang merupakan pelindung dari perilaku yang tidak bermoral lainnya. Praktik kejujuran adalah jalan menuju ketenangan batin, karena tidak ada lagi beban yang menyembunyikan kebohongan atau memanipulasi kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Sacca adalah salah satu paramita atau kesempurnaan yang harus dikembangkan oleh seorang bodhisatta dalam perjalanannya, sehingga akan mencapai pencapaian sejati, kebahagiaan sejati, yaitu nibbana. Sebagai umat Buddha, marilah kita semua mempraktikkan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita akan memanen karma baik dari kejujuran kita. Kita akan memanen buah yang sangat lezat suatu saat nanti, baik itu yang akan datang, mungkin saat ini langsung karma baik kita berbuah dengan baik, dengan sangat lebatnya, berbuah dengan sangat lezat karena buah dari kejujuran kita. Kita bisa memanen saat ini pula, atau mungkin yang akan datang. Walaupun kenyataan kejujuran itu sangatlah pahit bagi orang-orang tertentu, tapi kita tahu karma. Bagi umat Buddha kita tahu karma. Apa yang kita tanam, apa yang kita tanam saat ini maupun yang kita tanam waktu lampau, kemarin atau kapan, 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu, niscaya kita harus percaya bahwa itu akan berbuah kebajikan, berbuah karma baik yang sangat luar biasa. Jika kita melakukan hal-hal baik semakin menumpuk dan menumpuk, maka kita akan memanen buah dari kebajikan kita itu. Terima
suatu saat nanti. Kita percaya itu. Ya sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi materi saya tentang kejujuran. Semoga memberi pencerahan bagi pendengar, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, untuk kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar teori saja. Akhir kata dari saya, terima kasih. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi selamat mendengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Dalam semangat pagi tentunya menemani sahabat mendengar untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Buat selamat mendengar yang pengen gabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya tentunya. Dan pagi ini kita udah disambut sama pagi yang cukup cerah, tidak terlalu cerah tapi juga tidak terlalu mendung ya, jadi cukup cerah. Baik, semoga aktivitas kita di hari Kamis manis ini juga berjalan dengan manis ya. Buat selalu dengar yang pengen gabung, salah satu tunggu bersamanya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan juga Anda bisa dengerin Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreamers.com, lalu pilih LPPL Magelang FM. Baik, mengawali pagi kita ya, selalu dengar ada Rihanna featuring dengan Drake dengan What's My Name.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161. Depan SMK Negeri 2 Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.

0: berkaitan dengan jabatannya, menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
0: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

0: Kata Mutiara karya Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah apa yang diucapkan seseorang dan jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk menghargai isi ucapan atau gagasan seseorang daripada kedudukan orang itu. Sekalipun ia orang sederhana, tetapi jika yang diucapkan baik dan benar, lebih berharga dari orang terhormat yang bicara tidak benar.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat pendengar, kembali ya bersama di Semangat Pagi. Selasa mau menyapa dulu yang sudah gabung ya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Selamat pagi Pak Herman. Nanti lagunya bakalan selesai hadirkan. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Bu Riono, terus juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Erna Dwi, Bu Susi, Bu Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Terima kasih Pak Herman. Ada Mas Evan juga ya di Borobudur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya dari Ungu. Oke deh, salamnya buat Bunda Dwi Sari, Bu Murni, Pak Iwan. Pak Iwan udah lama ya enggak telepon. Atau ngepasin aja, Salsa belum mengangkat teleponnya kah? Ada Pak Priyanto juga, dapat salam dari Mas Evan ya. Ada Mbak Nadine, Bu Susi, Mas Fuad, dan semua fans setia Magelang FM aja. Selamat bertugas deh buat Mas Salsa. Oke, terima kasih ya Mas Evan ya, sehat selalu. Ada Pak Lembayung Sutra, selamat pagi Mbak Salsa, selamat pagi juga. Salamnya buat Bu Susi, Bu Tuti, terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Pak Priyanto, Pak Iwan, semuanya saja ya. Selamat pagi dan sehat selalu. Oke, terima kasih ya Pak Lembayung Sutra, sehat selalu juga. Ada Bu Susi juga, selamat pagi Bu Susi, sehat selalu ya. Requestnya dari Alesso and Secha. Salamnya aja buat Bu Murni, buat Bu Sadowo, Bu Endang, Bu Riono, terus juga buat Bu Yayuk, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, dan anak-anak Alpen Budaya ya. Baik, nanti Salsa hadirkan buat lagunya. Iya, Salsa yang siaran ya. Assalamualaikum dari Javi ya di Tempuran. Nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya dari Maroon 5. Salamnya aja buat semuanya dan selamat pagi ya. Oke deh. Siap, nanti bakalan Salsa hadirkan dan ini di menit ke-28 lepas dari jam 6 pagi membersamai Hanindia dan Stefan Pasaribo. Selalu untuk selamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
8: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
9: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Kembali lagi ya di Semangat Pagi barengan sama Salsa tentunya, dan masih menemani sahabat pendengar semua ya. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamis manis, ikut gabung ya di Semangat Pagi. Bu Murni, selamat pagi juga ya. Salamnya dari Bu Murni buat Javi, terus juga buat Mas Evan, Bu Susi, Pak Iwan, Mbak Nadine, Bu Tuti, Bu Warti, dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Dan ada Bu Widya Sunaryo ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Salsa. Salamnya buat Pak Untung, Mbak Indra, Bu Erna, terus juga buat Bu Murni, Mas Fuad, Mas Javi, Mbak Nadine, semuanya aja. Oke, baik. Nanti bakalan Salsa hadirkan. Tapi untuk lagunya dari Bu Mur, yang direquest Bu Murni dan Bu Widya, masih nanti setelah warta berita ya. Oke deh, lagunya dari Maroon 5, One More Night, menemani kita. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
3: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini